0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: They tried to get rid of me, but from ocean to ocean, they gonna have to deal with me.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita jumpa lagi teman Pro 2 di pukul 7 pagi ya. Dan tadi teman Pro 2 sempat mendengarkan lagu dengan nuansa etnik ya, dengan judul Resonansi Dunia. Nah, lagu ini dibawakan oleh Cilokak. Just for your information nih teman Pro 2, kalau Cilokak ini adalah musisi yang merilis album dengan judul Mandalika. Dan album ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf yang sudah melakukan pendampingan, penciptaan, sampai pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas supaya masyarakat bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Nah, melalui program akselerasi ini, teman Pro 2, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Resonansi Dunia ini menjadi lagu pembuka dalam album akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, yang dimana Lombok punya nilai serta adat budayanya sendiri. Lagu ini juga menjadi sebuah pengingat buat generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada. Jangan sampai lengah dan tak tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Oke, itu dia sekilas info teman Pro 2 tentang single Cilokak dengan judulnya Resonansi Dunia. Nanti kita balik lagi teman Pro 2, masih banyak info menarik lainnya dari dalam maupun luar negeri. So, jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

aku Ganis Armia Baligas, siswi dari SMA Negeri 1 Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga Indonesia terus tumbuh menjadi bangsa yang membanggakan dan menginspirasi, tak hanya bagi rakyatnya sendiri, tapi juga di mata dunia. Semoga nilai-nilai kejujuran dan keadilan semakin tertanam kuat di setiap lapisan bangsa, sehingga kesejahteraan bisa dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang paling utama, semoga suara rakyat selalu menjadi arah dan tujuan bangsa ini melangkah, karena itulah makna sesungguhnya dari kedaulatan. Dan jangan lupa, terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka!

0: Di era digital yang serba cepat ini, teknologi berubah tiap detik. Tapi, tahu nggak sih apa yang nggak boleh berubah?
1: Ah, karakter bangsa kita. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, transformasi teknologi harus berimbang dengan pondasi nilai yang kuat.
0: Bener banget, canggih boleh, tapi integritas, etika digital, dan gotong royong tetap harus jadi identitas utama kita.
1: Jadi, pintar di dunia maya aja tuh sebenarnya nggak cukup. Kita juga harus kritis, bijak bermedia, dan juga harus berkarya nyata buat negeri.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Kuatkan karakter, pelopori transformasi menuju Indonesia emas.
0: Terus inspirasi harimu
1: hanya di Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

Waspada. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya kita ketemu lagi ya dengan suara yang agak serak-serak ini. Ya, di pagi hari ini teman Pro 2 aku udah ngumpulin beragam informasi nih yang terjadi dalam belakangan ini di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah pada umumnya. Nah, kita kutip dari laman rri.co.id ya. Nah, tahu nggak sih kamu teman Pro 2 kalau Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ini baru aja meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah pada Rabu kemarin. Dan peninjauan ini didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, Gubernur Kalteng Agustiar Sabren, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Setiawan mengatakan pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya maksimal melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Nah, sementara itu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi upaya tim gabungan di Kalimantan Tengah yang terus bekerja menangani dan memadamkan karhutla. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara petugas di daerah dengan pemerintah pusat agar penanganan karhutla dapat berjalan optimal. Oke, itu dia satu info dari Tumbang Nusa ya, Kabupaten Pulang Pisau. Dan sebelum bergeser ke Tumbang Nusa, teman Pro 2, tahu gak sih kalau Menhut juga hadir meninjau penanganan karhutla di Petukatimpun.

0: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 52.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, teman Pro2 masih bareng Risa di sini. Nah, tahu nggak sih teman Pro2, kalau fenomena di musim kemarau ini salah satunya adalah mulai surutnya sungai-sungai yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah debit air Sungai Katingan yang kini juga mulai surut saat musim kemarau. Dan udah bukan rahasia lagi kalau air surut dimanfaatkan masyarakat untuk berekreasi, layaknya rekreasi ke tepi pantai. Tapi meski demikian teman Pro2, kita gak boleh lengah, karena walau terlihat dangkal dan tenang, kondisi tersebut bisa menyimpan potensi bahaya. Terutama bagi anak-anak yang bermain atau mandi di sekitar aliran sungai. Nah, menyikapi kondisi ini, Polsek Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, buat lebih aktif mengawasi anak-anak saat beraktivitas di bantaran maupun kawasan sungai. Nah, personil kepolisian juga turun langsung ke lokasi dan berdialog dengan anak-anak serta warga sekitar. Dalam kesempatan itu, petugas mengingatkan bahwa perubahan kondisi sungai dapat menimbulkan titik-titik bahaya seperti bagian yang dalam, arus bawah permukaan, maupun kondisi dasar sungai yang tidak dapat diperkirakan hanya dari pandangan mata. Apalagi kondisi air sungai-sungai di Kalimantan ini bukan bening gitu ya, dan kita nggak tahu kedalaman yang ada di dasar sungai tersebut apakah cukup kokoh untuk dipijak. Nah, dikatakan Kapolsek Udung pada Rabu kemarin, karena pencegahan dan pengawasan sejak dini ini sangat penting buat mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Mengingat imbauan ini disampaikan dengan serius, karena sebelumnya udah terjadi sejumlah kejadian anak maupun orang dewasa menjadi korban tenggelam hingga meninggal dunia saat beraktivitas di sungai. Jadi kata Kapolsek, jangan tunggu air tinggi untuk waspada. Jadi saat air surut pun keselamatan tetap jadi prioritas, terutama bagi anak-anak dan warga yang gak bisa berenang. Oke, itu dia info yang kita kutip dari laman rri.co.id. Sesaat lagi teman Pro2, ingat jam 8.30 bakal ada info BMKG yang akan disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca. So stay tune terus di Pro2, teman terbaik kamu.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: Info Cuaca. Oke teman Pro 2, kita sudah terhubung dengan rekan Chandra dari kantor BMKG Kota Palangkaraya yang bakal memberikan info cuaca terkini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan rekan Chandra info cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur, kabut asap pada siang menjelang sore dan dini hari, serta menjelang pada pagi hari hingga menjelang siang hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih rekan Chandra dari BMKG Palangkaraya. Semoga info ini berguna buat teman Pro 2 ya dalam menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Dan kita juga mau ngingetin teman Pro 2, seperti tadi yang udah disampaikan, jangan membakar lahan dengan alasan apapun. Jauhi asap atau kurangi aktivitas di luar ruangan. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 dengan segudang info menarik lainnya. Cuma di 92,4 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
2: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
1: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
2: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
1: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
2: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: Zona Gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
1: Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua. Wow, gak terasa ya, bentar lagi jam 9. Dan aku masih bakal temenin kamu sampai 1 jam ke depan. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jon, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kejujuran dan ketepatan bersaing di Pulau Dewata. Sebanyak 155 atlet dari 8 negara resmi berlaga dalam kejuaraan olahraga woodball internasional yang digelar di Bali. Ajang bergengsi ini nggak cuma jadi arena adu ketangkasan dan konsentrasi tinggi bagi para atlet cabang olahraga yang mirip golf ini. Terpilihnya Bali sebagai tuan rumah ini juga makin mempertegas posisi Indonesia sebagai destinasi favorit buat gelaran sport tournament kelas dunia. Dukungan penuh pastinya diberikan buat seluruh atlet Indonesia yang bertanding. Info berikutnya teman berdua, siapa di sini yang hobi banget nyari baju-baju vintage yang unik tapi tetap ramah di kantong? Yup, thrifting alias berburu pakaian bekas berkualitas ini masih jadi salah satu tren belanja yang makin digandrungi anak muda sampai saat ini. Gak cuma bikin gaya out kamu makin estetik dan tampil beda karena barangnya yang eksklusif, ya thrifting ternyata punya dampak positif yang besar banget buat bumi. Dengan membeli pakaian bekas layak pakai, kamu ikut membantu mengurangi limbah tekstil dan menekan efek buruk industri fast fashion yang jadi salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia. Demikian Info Pro 2.

0: teman-teman Pro 2, aku Melka dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga semangat kemerdekaan terus menginspirasi kita untuk bersatu, berkarya, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Tetap dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Merdeka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, santai siang di Pro 2 FM.

0: Hai hai hai.
1: Halo teman Pria.
0: Jumpa lagi dengan kita berdua siang ini,
1: iya,
0: di hari
1: Kamis.
0: Wah, gak kerasa banget ya.
1: Mm-mm.
0: Maka kemarin-kemarin itu kita masih memperingati hari kemerdekaan.
1: Benar.
0: HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini
1: betul,
0: udah masuk di tanggal 20.
1: Iya benar.
0: Udah mau akhir bulan dong. Kemarin-kemarin masih awal bulan ya. Cepet banget.
1: Berasa
0: ya,
1: cepet ya.
0: Jadi buat teman berdua nih, kita tadi udah dengerin lagu dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla ya. Jadi ini kayaknya lagunya asik banget.
1: Benar.
0: Aku tuh punya apa ya, kenangan terindah lewat lagu ini.
1: Oh ya, gitu.
0: Jadi ini kayak seperti lagu ya, harap harapan gitu kan. Kita harus selalu sayang sama pasangan ya, sampai nantinya. Iya nih. Teman berdua, buat kamu yang mau pengen request, gabung sekarang di mana?
1: Di TikTok Pro 2.
0: Di enggak tahu nomor WA-nya.
1: Ada di WhatsApp Pro 2.
0: Berapa?
1: Belum hafal.
0: 0811593924. Itu dia.
1: Iya.
0: Pasti enggak enggak? Sebelum dia get out dari RRI ya. Seperti dia udah senang-senang banget ya.
1: Semangat Tasya.
0: Iya, udah semangat, senyum-senyum.
1: Benar.
0: Di awal masuk itu tuh kayak gimana gitu, enggak senyum. Ini kan udah kayaknya udah dekat banget sama siaran radio ya. Tiap jam 9 pagi dia menemani teman Pro 2. Pasti dia bakal merindukan RRI. Walaupun dia di rumah enggak pernah dengerin radio. Oke, 0811523924 ya. Kita bakal hadirkan lagu buat kamu. Aku tadi kecepatan ya, 0811523924. Yang udah gabung di WhatsApp kita, terima kasih ya. Biasanya si ini siapa? Biasanya?
1: Lara.
0: Lara ya?
1: Yap.
0: Dan teman-teman yang lain.
1: Oke,
0: kita bakal dengerin lagunya. Tapi sebelum itu ada yang lewat dulu.
2: Kadang terus kamu ini nonton bola tiap malam, gak capek apa?
3: Capek bu, tapi mau gimana lagi? Ini piala dunia bu.
2: Ya, iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
3: Iya bu, aman kok.
2: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
3: Baik ibuku tersayang, siap.
2: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua lagu dari Selena Grace dengan lagunya Sumpah Mati. Ah, sedih banget ya, yang punya pacar gitu ya. Sumpah mati aku tuh sayang sama kamu. Sumpah mati aku gak mau lepas dari kamu.
1: Pokoknya kalau dia punya pacar, sumpah mati aku gak mau ninggalin kamu.
0: Wah, berat banget ya. Jadi buat teman pro 2 nih yang belum mengenal cinta ya, seperti yang di sebelah kamu tuh, ya jangan paksain dulu.
1: Benar.
0: Sabar aja. Konsen sama studi kamu.
1: Benar. Ya. Lebih baiknya karena memang lebih baiknya seperti itu sih, Kak.
0: Iya, benar. Terbebani rasanya kalau udah punya pacar.
1: Iya, benar. Ya,
0: aku baru pertama kali pas kuliah pacaran tuh, wah ternyata kayak gini punya pacar tuh harus kita perhatian.
1: Iya, pikirannya terbagi.
0: Iya. Mana dulu kalau zaman SMS tuh kan mahal banget, 1000-2000an gitu kan. Kita harus ini pagi-pagi ngucapin selamat pagi buat dia,
1: kasih
0: bintang-bintang apa gitu. Enggak secanggih zaman sekarang.
1: Iya.
0: Nah, jadi dinikmati aja deh kejombloan kamu ya.
1: Yap.
0: Karena kalau udah pacaran kita harus nerima yang namanya
1: konsekuensi.
0: Oke. Kita berjumpa dulu sama teman pro 2 yang udah request lagu ini. Ada teman kita kakak, siapa nih? Hai kakak, selamat siang. Aku Pirli, izin mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong. Kak, terima kasih ya. Salam buat kakak-kakak penyiarnya yang cantik dan ganteng. Semangat terus siarannya kakak. Dengerin radio Pro 2 92,4 MHz. Wih, keren.
1: Wow.
0: Masih dengerin radio. Padahal di depan tuh belum terus. Nah, ada Nono yang ada di Jalan Mayor ujung. Aduh, masih penuh asap nih di tempat tinggal aku. Kami kemarin tuh hampir mau terkepung dengan kebakaran hutan. Tolong dong, jangan bakar hutan, please, katanya.
1: Betul.
0: Oke, request lagu dong dari Dan Ben, Aku Bukan Musuhmu. Atau lagu lain gak apa-apa kak, yang penting aku udah bisa gabung di Pro 2.
1: Wow.
0: Bangga banget ya. Ada teman kita lagi nih, Maria. Bang Ranap, gimana kabarnya? Kabarku baik. Udah turun enggak sih berat badannya? Ah, kalau aku sih gitu-gitu aja.
1: Ditanyain.
0: Request lagu dari Blantika Musik Indonesia dong ya. Dari Liodra, Sumpah Mati. Sumpah Mati itu ada enggak ya?
1: Iya, ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Waduh, kenapa sih sumpah-sumpah terus nih? Sumpah itu berat loh teman Pro 2 ya. Jadi ya gitu. Nah, tadi kalau ngomongin sama Selena Grace, kamu kenal enggak sih history dari
1: jujur
0: profilnya?
1: Enggak. Karena baru-baru juga dengar.
0: Ya, jadi katanya sih dari info yang aku dapat juga ya, rri.co.id, bahwa lagu Sumpah Mati itu dibawakan oleh Selena Grace menjadi salah satu penampilan paling emosional di ajang Indonesian Idol Season 14. Nah, jadi itu cuma berdua. Lagu ini hadir sebagai lagu kemenangan grand finalnya yang mencuri perhatian publik karena liriknya yang menyayat hati. Serta aransemen megah yang dipadukan dengan karakter vokal yang lembut ya. Dan itu resmi dirilis pada tahun 2026, tepatnya tanggal 25 Mei. Berarti masih baru
1: banget
0: lagunya ya. Pantas nih anak-anak muda banyak banget yang request lagu ini. Udah dulu ya, kita bakal hadirkan lagi lagu kamu yang udah dipilihin di 0811 523 924, dan juga yang udah mention di Instagram Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu.
2: Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi ini perlu dihadapi dengan tenang dan kesiapsiagaan.
3: Pertama, pantau kondisi air dan informasi resmi. Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera bersiap untuk evakuasi. Kedua, amankan barang penting. Pindahkan dokumen, alat elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan listrik dan gas. Langkah ini penting untuk mencegah konsleting dan risiko kebakaran saat banjir. Keempat, siapkan tas darurat. Isi diisi dengan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan pribadi. Kelima, hindari menerobos banjir. Arus air bisa berbahaya dan lubang jalan tidak terlihat. Jika harus mengungsi, ikuti jalur aman dan arahan petugas. Banjir memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi jika siap dan waspada.

0: resensi buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikir yang sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu,

0: Elsa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di

Hai, nomor 2. Aku masih tunggu requestan lagu kalian di WhatsApp Pro 2 di 0811523924. Masih sama aku, Nisa. Nah, teman Pro 2, sekarang itu kita tuh bahkan dihimbau untuk mendengarkan lagu bernama cepat dan penuh semangat. Karena kata pakar psikologi itu menegaskan mendengarkan musik ceria itu jauh lebih efektif memulihkan kondisi mental dibanding terus meratapi lagu sedih. Benar nih teman Pro 2, kalau kita dengernya lagu sedih itu bikin hati, suasana hati kita tuh galau. Apa yang gak harusnya kita pikirin jadi kita pikirin. Sebaiknya apalagi kalau di waktu-waktu bekerja, waktu-waktu yang memang kayak harus kita tuh mengharus kita produktif. Menurut aku kalian dengerin lagu yang semangat biar mood kalian semangat juga dan semangat menjalani aktivitas-aktivitas kita yang memang agak melelahkan dan perlu banyak pikiran ya. Nah, para ahli itu menjelaskan irama upbeat merangsang otak melepaskan hormon dopamin dan serotonin yang meningkatkan suasana hati. Kebiasaan ini tuh ampuh memutus siklus kesedihan mendalam serta meredakan rasa cemas secara instan. Nah, mendengarkan lagu semangat itu juga bisa mencegah burnout gitu teman-teman. Dua, lirik yang bertema ketangguhan diri juga efektif membangkitkan percaya diri dan mengalihkan pikiran negatif. Sekarang itu banyak lagu-lagu mungkin menurut kita relate, tapi ternyata itu tuh bikin kita berkelana dalam kesedihan, teman Pro 2. Jadi ubah deh playlist kalian jadi lagu-lagu yang benar-benar asik, yang penuh semangat, bawa mood kalian jadi lebih semangat gitu, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Aku masih nunggu requestan-requestan kalian di WhatsApp Pro 2 di 0811523924 atau di Instagram Pro 2. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Parade Hujan Monita Tahale.

resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya, Hamza, menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Oke, teman Bro 2 Aishiteru. Eh bukan ya, ternyata kamu Kowi Sekai. Aku jadi bingung gitu ya. Nah, udah di request sama teman kita Nadia yang ada di Jalan Cempaka. Boleh request ya. Ya lagu ini.
1: Oh, itu. Kowi
0: Sekai. Ya. Selamat nyantai aja dan selamat bertugas ya buat kalian berdua katanya.
1: Iya.
0: Oke, Nadia. Next ada teman kita Fitri yang ada di Jalan Ulin. Ulin tuh Panarung ya?
1: Iya, benar.
0: Aku tadi ketemu mantan. Dia ngelirik-ngelirik, aku diam aja. Udah, kita kan udah jadi mantan katanya gitu. Request lagu Kak dari Virgon Saat Kau Telah Mengerti. Oke, ditunggu lagunya. Aku mau izin request lagu dari Avril Lavigne dengan The Man ya buat kalian berdua. Selamat selamat menemani pendengar RRI Pro 2 hari ini. Sukses. Ya, kita berdua tuh ada aku Ranap dan juga
1: aku Nisa.
0: Nisa ya, teman Pro 2. Kalau ngomongin kabut asap ya, sebelum kamu berangkat keluar dari tempat tinggal, apa nih yang harus disiapin?
1: Yang pasti masker.
0: Maskernya diapain?
1: Dipakai dong, karena itu mengganggu pernapasan banget. Pakai masker walaupun kalau di Palangkaraya itu masih itu kayak nggak terlalu tebal, kadang tebal, kadang enggak gitu. Tapi tetap harus pakai masker.
0: Ya kalau di Jalan Cilikriut sana itu tebal banget.
1: Iya benar.
0: Ya kan sampai ke rumah kamu.
1: Iya.
0: Aku apa aku sendiri apa gimana ya? Padahal kaca jendela ditutup rapat, pintu juga ya. Itu asapnya masuk ke dari
1: tetep,
0: mana sih ya?
1: Tetap masuk ke bau asap.
0: Ke kamar aja bau asap gitu kan ya.
1: Iya benar.
0: Jadi semua warga di rumah tuh bau asap. Ayo dong ya buat kamu para pembakar lahan ya, jangan dong.
1: Jangan
0: ya.
1: Dong.
0: Jangan tambah lagi asap-asap yang gak jelas.
1: Ya benar.
0: Cukup kita cium bau yang aneh aja. Bau ketek, bau apa gitu kan ya. Kalau bau asap kan lebih bahaya.
1: Aduh, benar.
0: Karena partikel-partikel debu itu masuk juga ke dalam paru-paru kita.
1: Nah, benar.
0: Jadi kiatnya apa nih bagi dari kamu nih sebagai anak muda ya?
1: Untuk apa
0: biar
1: nih?
0: Biar gak mudah sakit karena terasap.
1: Pastinya jaga kesehatan, banyak minum air putih. Benar. Kalau bisa tuh jangan melakukan aktivitas kebanyakan di luar. Kebanyakan aktivitas di luar.
0: Ya. Jangan lupa minum ini, minum-minuman yang sehat, makan-makanan yang sehat.
1: Betul.
0: Kayak minum susu ini ya. Apa tuh namanya, susu alami tuh ada kan?
1: Iya ada.
0: Kayak kalau nyebut merek kayaknya itu yang kalengnya warna putih.
1: Iya.
0: Dia tuh dari susu sapi kan?
1: Iya.
0: Murni itu. Jadi kayaknya aku udah sering konsumsi itu.
1: Betul.
0: Dari seminggu yang lalu ya, buat biar paru-paru kita tetap beresi.
1: Benar.
0: Oke. Teman berdua, kita akan hadirkan lagu dari Vanessa Z yang di request sama teman kita ya. Ini kok gak punya nama sih? Vanessa Z dengan lagunya Menjauh di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Pernah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto, adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

Instagram viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

0: Halo teman Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu sama aku Nisa. Kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang UMKM. Ini ada rencana OJOL jadi UMKM, asosiasi soroti kepastian hukum dan beban pengemudi. Wow. Rencana menjadikan pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah asosiasi. Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian hukum, tetapi juga dikhawatirkan menambah beban pengemudi. Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mendukung status pengemudi ojol sebagai UMKM. Menurutnya, pengemudi dan perusahaan aplikasi memiliki hubungan kemitraan dengan kendaraan dan teknologi sebagai bagian dari kegiatan usaha. Di sisi lain, Ketua Umum Aku Mandiri, Hermawati Setiorini, mempertanyakan nih kekuasaan kesesuaian rencana tersebut dengan klasifikasi UMKM yang berlaku. Menurutnya tuh penetapan pelaku UMKM harus mempertimbangkan modal, aset, omset, serta bentuk aktivitas usaha. Bener. Nah, gimana nih teman Pro 2? Kalau kalian setuju gak sih kalau ojek online itu diklaim sebagai masuk ke dalam UMKM juga? Terus perbedaan pandangan menunjukkan masih ada sejumlah hal yang perlu dibahas sebelum kebijakan diterapkan kejelas. Kejelasan status hukum, perlindungan pengemudi, dan pembinaan menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Gimana teman berdua? Kalau kalian setuju gak sih kalau ojek online itu sebagai pelaku UMKM juga? Atau bagaimana? Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi masih sama aku, Nisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: aja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Itu dia lagu The Journey dari HER, teman berdua. Oke, teman berdua, kalau bisnis sambil kuliah tuh emang bisa gak sih? Nah, ini bisa jadi pertanyaan. Coba bayangin deh, pagi udah masuk kelas, siang ngerjain tugas, sore ada organisasi atau kegiatan kampus, malam masih harus membalas chat-chat pelanggan. Belum lagi kalau tiba-tiba ada dosen yang kasih tugas dengan deadline besok. Di saat yang sama, ada pelanggan yang tanya, kok barangnya, kak, kapan barangnya dikirim? Nah, disinilah menariknya kehidupan mahasiswa yang mencoba kuliah sambil berbisnis. Mereka itu bukan cuma belajar teori di ruang kelas, tapi juga belajar langsung bagaimana menghadapi pelanggan, mengatur uang, melakukan promosi, menghadapi komplain, sampai menerima kenyataan bahwa nggak semua usaha tuh langsung menghasilkan keuntungan, teman berdua. Nah, ada beberapa alasan yang bisa dibahas. Terus, kalau kita mau punya penghasilan sendiri, nggak sedikit mahasiswa yang mau belajar mandiri secara finansial. Bukan berarti harus langsung menghasilkan banyak uang, tapi seenggaknya mulai belajar dapatkan penghasilan dari kemampuan sendiri. Bisa juga kita melihat peluang dari lingkungan sekitar. Misalnya melihat teman-teman kampus suka membeli makanan tertentu, dari situ tuh muncul ide untuk jual makanan tersebut. Jadinya mereka gak beli-beli di luar lagi, jadi beli dengan teman sekelasnya aja. Kita juga bisa memanfaatkan skill yang dimiliki. Punya kemampuan desain, bisa buka jasa desain. Kalau jago edit video, bisa nawarin jasa editing. Bisa juga kalau kalian suka masak, bisa coba bisnis makanan. Pandai membuat konten, bisa bantu UMKM mengelola media sosialnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu ide-ide menarik. Karena ketika mendengar kata bisnis, banyak anak muda langsung berpikir, modalnya besar gak ya? Pasti deh itu yang pertama kali kita pikirin kalau kita mau buka usaha. Padahal gak semua bisnis butuh modal besar. Kadang modal pertama justru berupa skill, waktu, kreativitas, jaringan pertemanan, dan keberanian untuk mencoba. Nah, jaringan pertemanan ini ialah relasi-relasi kita yang begitu luas itu membantu kita untuk membangun usaha menghasilkan cuan sendiri. Jadi gak tentu kita punya modal besar baru kita bisa bangun usaha. Enggak ya teman-teman, kalau kita udah punya skill, lalu punya kreativitas yang tinggi, dan apalagi ditambah dengan kalian punya relasi yang luas. Contohnya nih, kayak mahasiswa yang punya kemampuan desain, dia tuh gak perlu buka toko, cukup nawarin jasa desain sama teman, organisasi kampus atau UMKM, biasanya akan promosi di sosial medianya. Dari satu klien mungkin dapat pengalaman, dari pengalaman itu muncul portofolionya, dari portofolio bisa dapat klien berikutnya. Jadi bisnis itu gak selalu dimulai dengan aku punya uang lalu mau bisnis apa ya, tapi bisa juga dimulai dengan kayak aku punya kemampuan nih, kemampuan ini bisa bantu siapa ya, gitu. Nah, terus di tantangan terbesarnya itu dalam membagi waktu. Ini bagian yang paling relatable. Kuliah punya jadwal, bisnis juga punya jadwal yang kadang gak mengenal waktu. Ada tugas kuliah harus dikerjakan, ada ujian harus belajar, ada pelanggan harus dilayanin, terus ada pesanan harus diproses. Makanya mahasiswa yang menjalankan bisnis perlu belajar time management. Bukan berarti setiap hari harus super produktif sampai gak punya waktu istirahat. Justru harus tahu kapan waktunya kuliah, ngerjain tugas, ngurus bisnis, bersosialisasi, dan juga istirahat. Karena kalau semuanya mau dilakukan sekaligus, akhirnya kuliah berantakan, bisnis juga gak maksimal. Terus belum lagi kalau badan tuh capek gitu. Ini juga bisa jadi misalnya nih, udah beli stok barang ternyata gak laku, sudah membuat promosi ternyata gak ada yang beli. Apakah berarti kita gak cocok jadi pengusaha? Belum tentu. Kegagalan pertama bisa jadi pengalaman untuk mengetahui apa yang salah. Jadi itu dia teman berdua, kalau kita punya skill, gak perlu banyak modal. Kita cuma beralaskan skill, terus relasi, kreativitas, kita udah bisa buka usaha sendiri. Gak perlu punya toko untuk bisa punya usaha, teman berdua. Abis ini kalian bakal dengerin lagu Tanpa Cinta dari Tiara Andini.

0: aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Hai teman berdua, masih sama aku Nisa nih. Nah, teman berdua pernah enggak sih punya teman yang kalau diajak nongkrong tuh selalu kayak ada obrolan yang menyangkut dengan ide-ide bisnis. Kita jualan ini yuk. Kayaknya kalau bikin brand sendiri keren deh. Banyak tuh hayalan-hayalan yang tersampaikan di tongkrongan itu. Awalnya sih semua semangat bikin nama brand, cari logo, bikin sosial medianya, foto produk. Terus tapi setelah bisnis mulai berjalan, modalnya siapa yang keluar paling banyak? Kok gue yang ngerjain semuanya? Nah, akhirnya yang tadinya partner bisnis bisa berubah jadi partner debat. Nah, sebenarnya bisnis bareng teman itu ide yang bagus atau justru berisiko ngerusak pertemanan sih? Salah satu alasan anak muda milih bisnis sama temen itu karena sudah ada rasa percaya. Kita udah kenal nih karakter teman kita, terus tahu dia jagonya apa, dia punya kemampuan apa. Bahkan mungkin udah tahu kebiasaannya sejak lama. Misalnya kayak teman A jago jualan, teman B jago desain. Kalau kemampuan itu digabungin, sebenarnya bisa jadi sebuah tim yang cukup kuat. Jadi konsepnya bukan kita berteman karena kita harus bisnis bersama, tapi kayak kita tuh punya kemampuan yang beda dan kemampuan itu bisa saling melengkapi. Terus ada nih salah satu hal yang paling sensitif. Misalnya kalian bertiga mau buka bisnis makanan. Teman pertama masukin 1 juta, teman kedua 500 ribu, teman ketiga gak punya uang tapi dia yang ngurus operasional. Pertanyaannya, apakah keuntungan harus dibagi rata? Nah, ini nih yang harus dibicarain sejak awal. Karena kalau dari awal gak ada kesepakatan, masalah kecil itu bisa berkembang menjadi masalah besar, teman bro dua. Bukan berarti teman tuh gak dipercaya, justru karena temanlah semuanya harus dibuat jelas biar gak ada cekcok-cekcok karena masalah-masalah kecil. Ini mungkin tuh lebih sensitif daripada modal. Itu kayak misalnya punya bisnis, terus kita 3 orang, awalnya semua bilang santai kita kerjain bareng. Tapi setelah berapa bulan, 1 orang sibuk konten, yang lain sibuk pesanan, terus ada juga yang jarang kerja. Nah, sementara keuntungan tetap dibagi sama rata. Di sini nih biasanya mulai muncul kalimat, kok gue yang capek-capek kita dapatnya sama. Ini bukan cuma masalah uang, ini tentang rasa adil. Karena kontribusi dalam bisnis tuh gak selalu bentuk uang, bisa berupa waktu, tenaga, ide, jaringan, kemampuan, bahkan tanggung jawab. Awalnya semua punya tujuan yang sama, tapi ketika bisnis mulai berkembang, tujuan masing-masing itu bisa berubah. Satu orang mau bisnisnya tetap kecil sebagai usaha sampingan, satu orang lagi terus yang lain mau jadiin brand besar. Terus ada juga yang satu mau keuntungan langsung dibagi, yang lain ingin semua keuntungan diputar kembali untuk ngembangin bisnis. Akhirnya tuh muncul pertanyaan kayak, sebenarnya kita mau bisnis ini dibawa kemana sih? Karena itu tuh belum mulai bisnis, teman-teman harus membicarakan visi bersama. Gitu teman-teman. Jadi memang harus dari awal kalian tuh udah punya pembicaraan dan kesepakatan yang mungkin di suatu hari masalah kecil itu bisa jadi perpecahan antara kalian. Jadi sebaiknya dibicarain dari awal walau itu hal kecil. Terus biasanya kan ada masalah media sosial juga nih. Ini juga sangat dekat dengan anak muda. Misalnya bisnis dengan viral di TikTok, followersnya naik, pesanan nambah, kemudian salah satu teman tuh mau ngejar tren terus-menerus, teman lainnya ngerasa kayak jangan cuma ikutin tren, kita tuh harus bangun identitas brand kita. Dua-duanya tuh bisa benar, tapi kalau nggak dibicarakan, keputusan bisnis bisa menjadi sumber konflik, teman berdua. Nah, jangan sampai obrolannya hanya membahas konflik, karena bisnis bersama teman tuh juga bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Bayangin nih, kalau kalian mulai dari nol, dari cuman punya beberapa pelanggan, kemudian pesanan tuh mulai bertambah. Pertama kali mendapatkan keuntungan, pertama kali produk kalian dibeli orang yang dikenal, atau bahkan pertama kali dapat pelanggan dari luar kota. Momen-momen kayak gitu tuh terasa beda banget kalau dirayakan sama
sama orang yang sejak awal ikut bangun usaha tersebut. Jadi sebenarnya bisnis bareng teman bukan suatu yang harus ditakuti dan tidak seburuk itu. Yang penting adalah bagaimana menjaga hubungan pertemanan sekaligus menjalankan bisnis secara profesional. Jadi kalau berteman ya berteman, kalau masalah bisnis kita profesional. Nah, kalau berteman kita bisa bercanda, tapi kalau kita bicara bisnis tuh harus ada profesionalitasnya gitu, teman berdua. Kalau Nara, nah awal mulanya berpikir cuman bayangan-bayangan doang, jadi akhirnya kesampaian punya usaha sendiri, itu harus benar-benar dikelola dengan baik biar pertemanan itu jalan, bisnis juga ikut jalan. Nah, pada akhirnya bisnis bersama teman bisa jadi pengalaman luar biasa. Tapi persahabatan aja enggak cukup untuk membuat sebuah bisnis berjalan. Dibutuhkan komunikasi, pembagian peran yang jelas, keterbukaan soal uang, kemampuan menerima kritik, yang paling penting adalah kesepakatan sejak awal. Karena tujuan bisnis bukan mencari siapa yang paling berkuasa. Tujuannya adalah bagaimana semua orang terlibat bisa tumbuh bersama. Dan kalau suatu hari bisnisnya berhasil, semoga bukan cuma rekening yang nambah, tapi juga ada cerita. Jadi kayak di akhir-akhir pas ngelihat usahanya tuh udah besar, kalian ngomong kayak, dulu kita cuma ngobrol sambil nongkrong loh, sekarang ternyata bisa punya usaha sendiri. Seru banget teman-teman berdua kalau punya usaha bareng teman, apalagi yang teman yang kita memang percaya banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua, masih sama aku Nisa.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Halo teman berdua.
1: Hai teman berdua, gimana?
0: Kita udah di info-info olahraga nih.
1: Ya, benar banget.
0: Di cuaca Palangkaraya yang sedang tidak baik-baik saja ini, apakah bagus untuk kita berolahraga di luar? Karena
1: sebenarnya kalau ngomongin tentang olahraga semuanya bagus. Tapi sih sebenarnya lah kita juga harus jaga karena kondisi udara kurang sehat ya.
0: Benar.
1: Bisa olahraga tapi harus pakai masker. Nah kadang ya, kadang gini sih, kalau aku olahraganya pakai masker kan agak sedikit nyesek-nyesek.
0: Iya benar.
1: Ya udah, sekarang kan olahraga tuh bisa juga di dalam rumah.
0: Betul, iya, dalam ruangan.
1: Bisa joget-joget juga olahraga. Bisa aerobik di rumah.
0: Iya.
1: Bisa nge-gym juga di rumah, tinggal beli barbel yang 5 kilo ya kan, apa 2 gitu sepasang. Udah.
0: Olahraga yang ringan-ringan aja.
1: Ringan-ringan aja. Karena kita harus jaga ya ini juga ya, paru-paru ya.
0: Betul. Karena kalau kita olahraga di luar juga menghirup udara yang tidak sehat, ya, malah jadinya malah sakit nanti.
1: Iya, bukannya sehat.
0: Benar. Jadi teman berdua, kalau masih mau olahraga, olahragalah yang di dalam ruangan. Sekarang tuh banyak kan. Kayak yang di nge-gym aja, yang di member-member gym itu kan dalam ruangan, Kak.
1: Iya, benar.
0: Itu bisa jadi salah satu pilihan kalian kalau mau olahraga.
1: Aku baru tahu yang nge-gym tuh enggak pakai ini, enggak terbuka gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, ada ya. Kita pakai AC gitu maksudnya.
0: Karena nge-gymnya iya, terbuka.
1: Iya, terbuka maksudnya lebar aja, kebuka gitu pintunya.
0: Oh, enggak. Banyak di Palangkaraya pun banyak, Kak.
1: Iya.
0: Yang memang di dalam ruangan.
1: Ada AC-nya. Itu gimana keluar keringat?
0: Iya, ada AC-nya.
1: Oh gitu.
0: Banyak kok sekarang.
1: Baru ini aja sih kalau yang kemarin-kemarin aku pernah nge-gym juga. Itu tuh paling cuma kipas ya kan, sama ada ini, ada sirkulasi udara. Jadi nggak ruangan tertutup.
0: Oh gitu. Tapi
1: aku masih mikir aja itu gimana ya.
0: Harus luar coba deh, ada deh di ya, beberapa.
1: Kayaknya nggak cocok kalau aku tuh mau keluar keringat gitu.
0: Iya,
1: rasa
0: sih
1: mengalir deras.
0: Iya sih, benar
1: ya.
0: Sekarang kan banyak juga yang olahraga kayak bulu tangkis, yang digor.
1: Bayangin coba kalau bulu tangkis pakai AC, ruangan ber-AC.
0: Ya enggak dong.
1: Ya kan. Sebenarnya kalau udah nge-gym tuh udah enggak usah pakai ini.
0: Benar.
1: Apa?
0: Biar berkeringat, kita kan olahraga nyari keringat
1: iya,
0: ya.
1: Tapi enggak apa-apa juga sih. Mungkin ada juga yang maunya indoor gitu.
0: Iya, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih.
1: Iya, teman berdua, jangan lupa olahraga.
0: Iya, benar, walaupun udaranya kurang
1: sehat.
0: Betul.
1: Jangan lupa makan siang. Ini udah jam berapa ya?
0: Udah jam 1 nih.
1: Kamu belum makan siang ya?
0: Aku aman sih.
1: Aman. Oke.
0: Oke.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

teman-teman Pro2, aku Anabel Putri Evangelista dari Universitas Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Aku berharap Indonesia semakin kokoh dalam menjaga kedaulatannya, melahirkan generasi muda yang kreatif dan berdaya saing kuat, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang cinta akan budayanya. Dan jangan lupa teman-teman Pro2 terus dengarkan RRI Pro2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Pro2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Merdeka.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik, main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Itu dia tadi Rantau, yep. Single dari Feby Putri.
1: Lagunya bagus ya teman Pro 2.
0: Yap, bener.
1: Kamu sebenarnya suka lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu mancanegara sih?
0: Kebanyakan aku Indonesia sih kak.
1: Oh, emang lagu-lagu apa yang kamu suka?
0: Yang pastinya yang lagi tren-tren sekarang, Feby Putri, lagu Feby Putri aku suka banyak.
1: Ini tadi bukannya Feby Putri?
0: Iya, lagu Feby Putri.
1: Banyak sih lagu-lagu Feby Putri itu yang diminati sama teman Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Kayak yang mana tuh ya lagunya tuh ya?
0: Apa?
1: Daki-daki gitu, bukan ya?
0: Daki.
1: Mendaki gitu, puncak gunung. Tawa sendiri dia. Oh, kayaknya kenapa ya? Lagu dari Feby Putri itu hampir sama kayak suara penyanyi siapa gitu.
0: Siapa? Ayo. Dia anak muda juga nggak?
1: Dan sekarang ini lagu-lagu yang dinyanyikan tuh genrenya hampir sama kayak gini.
0: Iya benar. Ya kan? Kayak sama kayak Nadine Amiza.
1: Ada lagi siapa?
0: Terus ada Iggy Taf.
1: Dan masih banyak lagi teman-teman.
0: Iya benar. Ya. Terus dia tuh kayak cerita-cerita di lagunya itu sebenarnya hampir sama. Cuma ya, cara mengembangkan aja beda dan ya, judulnya beda.
1: Aku setuju banget gitu ya. Dan emang sih anak muda sekarang tuh udah pandai banget ya membuat lirik yang disukai sama anak muda.
0: Benar. Yang kata mereka tuh sih relate kak.
1: Relate banget sama kehidupan.
0: Benar. Itu lebih muda, banyak didengar.
1: Kalau kamu misalnya jadi arranger, pencipta lagu, kamu mau pengen buat lagu tentang apa?
0: Tentang teman.
1: Teman. Cinta bertepuk sebelah tangan atau apa gitu.
0: Cinta bertepuk sebelah tangan enggak pernah sih ya. Enggak pernah ya, ngerasain.
1: Oke. Kadang kan yang dihadirin Belantika Musik Indonesia itu tentang cinta apa ya yang putus.
0: Iya benar.
1: Terus apa lagi ya yang kayaknya rindu banget, rindu berat.
0: Terus kalau putus yang sakitnya sakit banget yang gitu-gitu. Aku kayaknya bakal nyiptain lagu yang kayak hidup, nggambarin hidupku deh. Lebih ke pertemanan.
1: Emang hidup kamu
0: mungkin
1: apa sih yang layak diceritain?
0: Sebenarnya nggak layak diceritakan, cuma mau aja jadi lagu kayaknya seru deh.
1: Nah kadang kan dari pribadi kita masing-masing sih bilang nggak layak deh, tapi kita tuh kan nggak tahu penilaian dari orang lain setelah kita menciptakan lagu. Bener. Itu juga yang dibilang sama arranger.
0: Iya sih benar.
1: Gitu. Ya.
0: Benar-benar.
1: Akhirnya bisa ya kan?
0: Iya betul.
1: Disukai sama para penggemar musik. Contohnya lagu ini ya, lagu dari Noah gitu kan.
0: Apa tuh?
1: Dulu sebelum punya nama Noah kan bandnya Peter Pan. Mereka tuh kayak band biasa aja. Terus menghadirkan lagu-lagu yang kayaknya relate banget sama anak-anak muda tempo dulu. Kayak seperti lagu Mimpi Yang Sempurna. Aku katakan dengan indah. Akhirnya melejit.
0: Benar-benar.
1: Iya. Nah kalau Nisa sendiri,
0: Apa nih
1: tadi mau pengen kamu buat lagu dengan kehidupan kamu?
0: Pastinya aku lebih ke kayak menggambarkan kalau kita tuh sebenarnya perlu teman. Karena aku gak punya teman. Maksudnya sahabat.
1: Kamu belum ya? Kita bersama. Aku tuh gini ya, prinsip tuh kita banyak teman aja sih. Di kantor juga udah saling kenal ya kan ya. Di komunitas juga aku ikut komunitas. Tapi yang ini banget kayaknya enggak. Ujung-ujungnya
0: yang bestie banget.
1: Ujung-ujungnya akhirnya aku tuh ya kalau mau pengen makan bareng tuh langsung ini chat sama teman SMA.
0: Iya sih benar. Aku juga. Aku ya, teman SMP.
1: Iya teman SMP, SMA gitu. Kalau SD mungkin udah lupa-lupa gitu ya.
0: Tapi nggak terlalu sering bertemu. Kayak ada waktu-waktunya doang.
1: Iya. Pas kita ada yang kepikiran, udah nelpon mereka aja.
0: Iya betul, aku ya. Juga.
1: Jadi kalau aku udah selesai, kayak misalkan ketemu sama komunitas ini, ya kan, yang tergabung dengan mereka, ya udah pas sudah pulang udah. Rumah adalah tempat terakhir aku di situ.
0: Benar. Nah,
1: kayaknya nggak ada yang nongkrong, nggak ada, ya udah cukup di situ. Seperti mereka udah sama-sama mengerti, atau kita emang nggak punya yang kayaknya teman diajak ngobrol bawa ke rumah, enggak gitu.
0: Jadi menurut Karana sebenarnya kita tuh perlu nggak sih punya sahabat?
1: Gak bisa dipaksain dong.
0: Iya sih, betul.
1: Gak bisa dipaksain teman berdua kamu pengen cari sahabat, karena sahabat yang benar-benar sahabat itu sama kayak seperti jarum yang jatuh di tumpukan jerami. Nah, kayak zaman dulu gitu kan, ya, susah banget nyarinya. Dan itu gak bisa kita yang maunya, eh kamu jadi sahabatku ya.
0: Iya betul.
1: Gak bisa. Iya kan. Jadi udah, aku jadi kayak kamu juga. Kenapa ya? Karena kayaknya kalau udah di rumah tuh udah lihat, udah ini banget, udah apa ya, tempat terakhir untuk istirahat gitu kan.
0: Betul.
1: Wah, setelah 4-5 jam dalam ini, ya udah bulik ke rumah. ada lagi yang segala mau dipanderi. Ya kan?
0: Benar, aku juga gitu kok.
1: Ya?
0: Jadi aku belum entah belum menemukan sahabat, atau memang kayaknya aku nggak perlu sahabat deh, kayak aku sama semuanya aku bisa berteman.
1: Sekarang gini ya, aku aja kalau sama saudara aku tuh nggak terlalu dekat ya. Apa kita dekat-dekat sama orang lain?
0: Iya betul.
1: Iya kan. Ayo dong, kamu tuh harus lebih dekat sama mama kamu.
0: Benar.
1: Papa kamu.
0: Benar.
1: Iya kan. Nah, dari gitu aja aku sih udah disyukuri aja gitu kan ya. Sekarang aku udah sama ketemu sama keluarga aku aja udah senang banget. Karena yang utama sih adalah keluarga.
0: Iya betul.
1: Itu bagi aku sih kayak gitu. Nanti kamu akan merasakan kalau udah berkeluarga.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau aku ngelihat nih teman perdua ya, kalau ngelihat dari orang-orang yang di atas aku tuh, mereka lebih terhibur sama dunia luar daripada keluarga mereka.
0: Iya, banyak tuh orang yang kayak gitu.
1: Aku gak gitu.
0: Udah, aku netral aja sih.
1: Iya sih, kalau emang udah waktunya pulang, ya pulang aja.
0: Ngomong-ngomong tadi kata Karanap kita tuh harus deket sama mama papa. Ternyata aku baru sadar kalau bestie aku tuh ternyata mama.
1: Bener banget. Oh iya. Dimana kamu harus curhat kayak seperti aku kan, anak cowok, ya aku ngomong sama mamaku aja.
0: Iya.
1: Kadang aku tapi gak kebalik ya. Biasanya kalau anak perempuan itu dekat sama papahnya.
0: Iya, aku dekat juga, tapi kalau untuk yang cerita tiap cinta, hari ya sampai ke cerita-cerita pasangan aku sama mama.
1: Ya, oke, okay, tergantung sih ya teman berdua ya.
0: Abangku dekat banget sama mama.
1: Iya, karena itu. Jadi kalau aku sih gitu juga ya, ya dekatnya sama mama gitu. Nah, jadi buat kamu nih yang di luar sana nggak dekat sama mama papa kamu, ayo dong,
0: kayak jangan menyesali. Harus rasain.
1: Iya, jangan menyesali setelah
0: nggak ada.
1: Tiada. Kamu baru upload ke media sosial menyesali.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kenapa ya nggak selama ini aku tuh nggak ngasih waktu sama mereka? Kenapa ya sore tiap sore aku tuh nggak ngantarin, atau tiap pagi nggak ngantarin mereka ke pasar?
0: Benar.
1: Gitu ya teman berdua.
0: Terus jadi pertimbangan kita sekarang.
1: Iya, benar banget. Yuk kita dengerin lagu lagi daripada kita curhat.
0: Iya betul. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Teman Makan Teman dari Avolia.

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: break lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Harga

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Udah 2 hari Palangkaraya teman terbaik kamu. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Jangan lupa pakai masker ya di suasana siang hari ini yang mau berpergian ya dari rumah kamu. Karena memang sih bau kabut asap tuh kayaknya gak enak banget, apalagi kalau udah masuk ke dalam pernapasan kita ya. Iya, cuaca siang ini lumayan hangat. Jadi buat teman Pro 2 cocok sekali sih untuk mendinginkan pikiran sejenak. Lepaskan dulu penat dari tumpukan pekerjaan-pekerjaan. Kamu bisa turun dulu dari ruangan kamu yang kebetulan ya ada beberapa ini lantai gitu kan ya, ada 5 lantai mungkin ya di kantor kamu. Jadi kamu harus turun ke bawah lobi, naik turun tangga tuh lumayan bisa membuat lebih segar gitu ya. Olahraga kecil-kecilan, olahraga tipis-tipis. Ya, teman berdua, kita masih ngasihkan informasi buat kamu yang terupdate dan juga obrolan seru sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, aku Mufidah, mahasiswi ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Aku mau ngucapin selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Harapannya semoga generasi muda Indonesia terus berani berkarya, berinovasi, dan ikut membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan sejahtera. Jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia Merdeka.

0: gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud, tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi?
0: Iya juga ya, kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

Ya, belum tepat waktu menggunakan kendaraan bermotor ya buat anak-anak sekolah. Ya. Jangan sampai kedapatan operasi gabungan ya. Kedapatan razia karena pada Rabu kemarin ya, operasi gabungan ini ditujukan kepada pengendara yang telat membayar pajak kendaraan bermotor dan tidak membawa surat kendaraan. Ya, surat-surat kendaraan itu seperti STNK, surat izin mengemudi ya, sesuai kendaraannya. Jadi di situ juga petugas membagikan masker buat pengendara karena kondisi cuaca berselimut kabut asap ya. Razia dilaksanakan di Jalan Garuda Palangkaraya. Yang sudah tahu kabar beritanya ya, mungkin kemarin-kemarin kamu lupa bawa surat STNK atau enggak punya SIM. Ya udah, urus ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku buat kamu para pengendara kendaraan bermotor. Hari Rabu baru aja kemarin ya, mungkin hari Kamis atau hari Jumat juga tiba-tiba ada ya, tanpa sepengetahuan kita sudah ada kabarnya. Nah, jadi teman berdua, kalau ngomongin kabut asap di Palangkaraya yang memburuk ya, PAUD ini beralih daring. SD dan SMP masuk pukul 8 waktu Indonesia Barat, tapi tidak semua ya. Masih ada beberapa sekolah dari SMP, SMA tuh waktu masuknya seperti biasa. SMP, SD mungkin udah mulai hari ini atau kapan gitu. Kemarin-kemarin sih sudah ada yang masuk dari pukul 7.30 ya. Apakah nanti berlaku di mulai pukul 8 untuk anak-anak sekolah dasar, anak-anak SMP dan juga anak-anak SMA? Baiklah teman berdua, masih bersama aku Rano Tobi menemani kamu di sore, santai siang ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune terus ya.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20.

Terima kasih teman pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital yang udah gabung dari luar kota dan juga di Palangkaraya. Udah enak dong ya dengerin lagu-lagu dari tadi lewat aplikasi RRI Digital. Buat kamu yang belum download ya aplikasinya, sekarang juga bisa coba unduh, gunakan. Gimana nih, teknologi makin mempermudah kamu bisa dengerin radio ya. Oke, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu oke ya dari Blatika Musik Indonesia dan mancanegara.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rans Entertainment resmi menjadi salah satu promotor tour The Massive Asia Home Run yang membawa band tersebut tampil di 5 negara. Tour tersebut menjadi pengalaman baru bagi Rans ya dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Nahita Salmina, selaku perwakilan dari Rans Entertainment, mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive, dan dia menyebutkan kesempatan tersebut menjadi kali pertama Rans Entertainment menjadi promotor untuk band sebesar The Massive. Kabar selanjutnya, teman Pro 2, salah satu legenda sepak bola Prancis, Patrick Vieira, ditunjuk menjadi pelatih baru timnas Senegal. Dia akan menggantikan Pape Thiaw yang dipecat setelah pasukan Singa Telanga tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kemarin. Dan kabar selanjutnya datang dari New Delhi, di mana ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengawali kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game 22-20, 14-21, 21-15 atas pasangan Hong Kong Hung Kwe Chun dan juga Lui Chun Wai, dan laga dimainkan di India Gandhi Indoor Stadium New Delhi pada Rabu 19 Agustus 2026. Sekian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan Buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu Indonesia. Ada pendengar Indonesia akhir-akhir ini ya teman Pro 2? Enggak sih, kayaknya memang lagi apa saja bulan-bulan ini ya teman Pro 2. Banyak banget mungkin ketidakberuntungan yang hadir di bulan-bulan ini, terutama mungkin buat kota cantik Palangkaraya ya. Setelah kemarin lagi rame-rame tentang pemadaman bergilir ya, terus juga BBM yang mulai lagi langka dan mahal ya. Kali ini kabut asap mulai menebal ya teman Pro 2. Kemarin kan sebenarnya udah dari awal bulan itu udah ada tanda-tanda, cuman kayaknya ini udah mulai fase masuk ke fase parah, bahkan ya katanya kualitas udara sekarang ini lagi berbahayanya teman Pro 2. So buat teman Pro 2 ingetin ya, kalian pakai masker ketika keluar rumah ya, usahakan gunakan maskernya teman Pro 2 apapun aktivitasnya. Karena hasil aja kemarin ya di jalan, ini pengalaman pribadi aja nih, di jalan ya tuh nggak pakai masker tuh kerasa banget sesek di tenggorokan dan juga di dada. Jadi kayaknya buat kalian semua teman Pro 2, terutama yang punya riwayat penyakit pernapasan ya, itu sangat-sangat dianjurkan mungkin menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Bahkan kalau bisa di dalam rumah pun, kalau pintu kalian kebuka dan lain, itu pakai masker aja ya teman Pro 2. Oke. Kita jangan nunggu sampai ada apa ya, korban dulu baru kita aware, tapi kita pakai prinsip atau pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. So, buat teman Pro 2 ya, untuk mengobati rasa bosan kalian semua di kesempatan sore hari ini, welcome back di Sore Ceria. Kalian bareng sama Hasbi menemani teman Pro 2 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Ada program apa aja, nanti kita akan kasih beberapa update informasi hiburan ya, dari pukul 15 sampai pukul 16. Di pukul 16 nanti kita juga akan kasih informasi-informasi untuk menemani teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Nanti pukul 15 juga akan ada beberapa update-update informasi, terutama informasi lokal untuk menemani teman Pro 2 yang nanti pukul 18. Di pukul 18 ya, kita akan hadirkan informasi BMKG, informasi cuaca. Pasti kita pengen banget dapat update langsung ya secara akurat dari teman-teman BMKG Kota Palangkaraya. Nanti di pukul 19 juga akan ada music live chat. So, buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Everything You Are. Menemani kita teman Pro 2 di pukul 15:29 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita punya kabar ya dari Disney yang sudah menetapkan untuk tanggal rilis dari film Ghost Rider ya. Yang mana film Ghost Rider ini akan dibintangi oleh Ryan Gosling ya. Jadi film Ghost Rider ini akan hadir nanti di 28 Juli 2028 teman-teman, 2 tahun lagi ya. Tapi tenang, 2 tahun itu gak kerasa teman-teman, 2. Karena ya, ini aja kita udah di tahun akan penayangan film Avengers Doomsday. Yang mana kalau Hasbi tuh ingat-ingat, wah gak kerasa ya, kita udah mau ke Doomsday aja nih teman-teman. Padahal baru banget kayaknya kita nonton Endgame ya. Dan kalau dilansir ya dari Variety, di mana Rabu 19 Agustus 2026 udah diumumin bahwasanya selain Ghost Rider, film Black Panther 3 dijadwalkan akan rilis di 15 Desember 2028. Sementara itu untuk film X-Men ya, ini dia belum punya judul resmi, tapi nanti akan tayang di 5 Mei 2028. Itu artinya udah ada 3 film yang akan tayang di tahun 2028 nanti ya. Jadi kalau kata Kevin Feige, dia itu bilang bahwasannya ya, setelah Avenger Doomsday ya nanti tahun 2027 tidak akan ada film lagi kecuali satu film, yaitu Avengers Secret Wars. Wow. Dan ya, pengumuman tersebut di merupakan bagian dari pembaruan besar yang dirilis Disney setelah acara penggemar D23, di mana peran Ryan Gosling sendiri ya sebagai Ghost Rider sebelumnya diumumkan pada bulan Juli di Comic Con, di mana Ghost Rider sendiri ini akan disutradarai langsung oleh Sean Levy, yang mana ditulis oleh Jonathan Tropper dari Star Wars Starfighter ya teman-teman. Dua, Gosling juga akan memerankan karakter Spirit of Vengeance ya, yang mana dia akan menggantikan Nicolas Cage ya. Nicolas Cage sendiri memang sebelumnya memainkan karakter pengendara sepeda motor tersebut dalam 2 film produksi Sony ya, di luar proyek Marvel Cinematic Universe saja, di mana Pixar juga mengumumkan bahwa jadwal rilis film animasi Ghost Market akan hadir di 10 Maret 2028. Film tersebut terinspirasi dari mitologi Asia tentang toko yang menjadi tempat orang hidup dan juga orang yang telah meninggal berinteraksi, di mana Ghost Market ini awalnya direncanakan sebagai serial streaming sebelum akhirnya diubah menjadi film yang akan rilis di bioskop nantinya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

Dan teman Prodo masih barengan sama Mas Fitur Sajeman dan teman Prodo di pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Mas itu seneng banget sih kalau udah dengerin hi-fi ya teman Prodo. Harmoni antara vokalisnya itu tuh benar-benar bikin kita enjoy banget. Apalagi di sore hari ini ya teman Prodo. Mungkin buat kalian semua yang lagi di perjalanan ya, lagi dengerin Haspi sambil dengerin lagu hi-fi tadi, benar-benar siap kayaknya buat jatuh cinta lagi ya. Seperti RRI Palangkaraya yang sudah siap untuk menyelenggarakan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya. Di mana buat teman Prodo yang punya bakat menyanyi ya, yang mungkin bakat terpendam nih ya, boleh banget ya. Ini adalah saatnya untuk bisa menunjukkan pesona dan juga kualitas vokal ya teman Prodo di panggung musik paling bergengsi di Indonesia tentu saja. Jadi RRI Palangkaraya ya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya. Di mana ajang ini terbuka untuk umum dan buat warga negara Indonesia ya. Kalian cukup menunjukkan bahwasanya kalian ini berusia 16 sampai 25 tahun ya per 8 November 2026 teman Pro 2. Dibuktikan dengan menunjukkan identitas diri yang sah tentu saja, bisa KTP, bisa SIM, bisa resi, bisa resi KTP, bisa kartu mahasiswa atau kartu pelajar atau akte kelahiran nih teman Pro 2. Kalian juga punya tunjukin ya, wajib banget juga untuk punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif ya. Terus buat peserta wanita tidak dalam keadaan hamil ya. No no ya. Dan wajib juga untuk follow akun Instagram @bintangradio.id dan juga @rri_palangkaraya. Jangan lupa juga untuk follow akun TikToknya @bintangradio_id serta subscribe atau ikuti kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Palangkaraya Production tentu saja. Dan untuk pendaftaran dibuka hingga nanti tanggal 30 Agustus 2026. Jadi kamu bisa mendaftarkan diri langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husi Tamrin nomor 1. Dan itu dipersilakan buat datang di hari Senin sampai Jumat ya, hari kerja, dari pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak person di nomor 0822 5482 9195 atas nama Aldi. Jadi ini saatnya buat kamu raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.
3: Cinta. Ceritain cerita-cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Marvella dari Universitas Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, harapanku semoga Indonesia semakin maju dalam segala aspek, masyarakatnya semakin sejahtera, generasi muda yang semakin berkualitas, serta persatuan dan keberagaman bangsa tetap terjaga. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia merdeka.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Dan kita udah teman sama Bernadia ya di pukul 16.13 menit waktu Indonesia Barat. Kalau udah satu bulan nih teman Pro 2, gimana nih ya? Mungkin buat kalian semua yang susah move on, pasukan susah move on, lagu Bernadia satu bulan ini cocok banget ya buat teman Pro 2. Jadi Bernadia ini salah satu penyanyi yang kalau Hospi sendiri nggak begitu notice sebenarnya. Tapi bulan lalu waktu Hospi nonton konser ya, Bernadia ini salah satu performance-nya dan Hospi suka banget sama penampilan dia ya. Menurut Hospi dia punya karakter yang keren banget dah. Lagu-lagunya juga keren-keren banget ya teman Pro 2. Ya meskipun Hospi nggak begitu hafal lagu-lagunya, nggak apa-apa, tapi dari situ Hospi udah mulai ngulik nih lagu-lagunya. Salah satunya lagu Satu Bulan ini. Tapi ada satu lagu sih yang Hospi suka banget, karena Bernadia ini kolaborasi sama JKT48 ya. Dia bawain lagu Percik Kecil, dan menurut Hospi lagu Percik Kecil itu salah satu lagu yang keren banget, lagu yang enak banget buat didengerin ya teman Pro 2. Mungkin buat teman Pro 2 boleh request-request nanti Percik Kecil di program request kita, bisa di Cerita Cinta pukul 20 waktu Indonesia Barat, atau bisa di Pro 2 Hitlist di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke. Okay? Dan jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini Hasbi masih menemani teman Pro 2 di sore ceria. Kita hadirkan Di Jatuh Padamu darinya Disco Pantera featuring Pisma Karisma. Let's go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sayangnya dari Jose Luisi ya mengantarkan kita ke pukul 16.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan Nasbi mau kabarin lagi nih buat teman Pro 2 yang punya bakat menyanyi terpendam ya. Ini saatnya buat kalian semua menunjukkan pesona juga kualitas vokalnya kamu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Dimana kalau bukan di Bintang Radio Indonesia tahun 2026, dimana ajang ini ya terbuka untuk umum buat teman Pro 2 ya, warga negara Indonesia putra maupun putri berusia 16-25 tahun, yang mana itu dihitung dari 8 November 2026 ya. Kalian cukup buktikan aja dengan membawa identitas diri yang sah, mulai dari KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran ya teman Pro 2. Terus ya, kalian juga diwajibkan buat punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif. Dan untuk peserta wanita tidak dalam keadaan hamil ya teman Pro 2, dan wajib juga untuk follow akun Instagram @bintangradio.id dan juga RRI_Palangkaraya. Follow juga TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. So, ya buat kalian semua, pendaftaran ini dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2026 dan kamu bisa daftarkan diri langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya Jalan Muhammad Khunsi Tamrin nomor 1 setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk informasi lebih lanjut hubungi aja kontak person di nomor 0822 5482 9195 atas nama Aldi ya. Dan dari mimpimu jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Si adik kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
1: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental controlnya nih.
0: Parental control? Caranya gimana tuh pa? Susah nggak?
1: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
0: Wah, canggih dan praktis ya pa. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
1: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

Simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: masuk ke zona gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Bisa makan yuk.
4: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat

0: Sebuah tradisi budaya kembali digelar di Kalimantan Tengah. Festival Mandi Sapar di Kabupaten Kota Waringin Timur dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
1: Festival ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat melaksanakan mandi bersama sebagai simbol membersihkan diri sekaligus memohon keselamatan.
0: Selain itu, kegiatan ini juga jadi momen kebersamaan. Warga berkumpul, mengikuti prosesi adat, doa bersama hingga menikmati hiburan rakyat yang disiapkan.
1: Suasana yang hangat dan penuh kebersamaan ini juga mulai menarik perhatian pengunjung dari luar daerah yang ingin melihat langsung tradisi tersebut.
0: Dengan kembali digelarnya Festival Mandi Sapar tahun ini, diharapkan tradisi ini tetap terjaga dan semakin dikenal luas.
2: Tradisi boleh lama, tapi maknanya tetap terasa sampai sekarang. Sampai di sini informasi kali ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan tanpa perlu saat ini kita bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran menuju kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Yes.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini. Saatnya kita dengar kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan teman-teman berdoa di manapun kalian berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena selain SP akan terus menemani teman-teman berdoa, tetap di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Dan teman Produa, buat teman Produa dimanapun kalian berada, ya kalian masih bareng sama Speedy Sore Ceria di pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Buat teman Produa yang lagi menjalankan aktivitas, selamat beraktivitas saja. Buat teman Produa yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Produa yang lagi beristirahat, selamat beristirahat aja, oke? Okay? So, buat teman Produa dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Kalau selainnya, saya akan terus menemani teman Produa, tetap terus bareng sama kita. Jumpa lagi nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Halaman Pro 2, saya Santoso dari SMK Negeri 1 Sampit, Guru Manajemen Perkantoran. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sesuai dengan temanya, saya berharap Indonesia semakin menjadi negara yang maju dan berkembang, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, kesejahteraan bagi guru dan murid, serta semoga kedepannya Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di bidang pendidikan di dunia. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Merdeka. Thank you.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Ada Emi Tobing, mantan kita ke pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan hadirkan untuk menemani Morpo 2 informasi cuaca di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat.

0: dan teman Prodo di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita hadirkan informasi cuaca.
1: Info cuaca.
0: Dan teman Prodo, saat ini kita sudah terhubung dengan prakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat sore Kak.
2: Halo, selamat sore.
0: Oke, dengan siapa Kak sore ini?
2: Dengan Reni.
0: Oke, Kak Reni silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari Jumat 21 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur pada pagi hingga siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara esok hari kisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap memasker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak hari ini untuk update informasi cuacanya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bersama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: sekolah serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

perlindungan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa. Dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dan teman Pro 2 ya, kali ini kita kasih kabar dulu nih buat teman Pro 2. Jadi ya, kepulauan Sangihe ya, ini dikabarkan mengalami gempa bumi ya, magnitudo 3,7 ya, yang mana mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara ya. Jadi guncangan ini terjadi di pukul 15.06 waktu Indonesia Barat di hari Kamis ini, teman Pro 2. Jadi menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG ya, lokasi gempa ini berada di koordinat 5.49 lintang utara ya, dan 125.32 bujur timur, dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi, yang mana diketahui pusat gempa ini di permukaan 209 km barat laut. Kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Dan BMKG menyebutkan informasi awal mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Jadi informasi lanjutan akan segera dihadirkan. Jadi tetap terus pantau ya, teman-teman dua, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Ah,

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Dan buat teman Produa yang mungkin masih jadi pengecut di luar sana ya, pengecut yang tidak berani mengungkapkan isi hatinya, pengecut yang masih jadi pengagum rahasia, pengecut yang mungkin ada sesuatu di hatinya tapi tidak bisa diungkapkan, gak apa-apa ya teman Produa, gak semua orang harus berani kok ya. Ada saatnya kita jadi pengecut itu lebih baik ya. Dimana memang kalau ngomongin soal perasaan ya, kadang tuh kita sudah menimbang kalau ini diungkapkan nanti resikonya kayak gini. Jadi tidak semua hal yang kamu lakukan itu karena kamu pengecut ya teman Produa, tapi mungkin memang udah dipertimbangkan aja. Nah, buat kalian semua jangan dipertimbangkan lagi ya, terutama buat teman Produa yang usianya 16-25 tahun, buruan ya. Buat kalian semua yang punya bakat menyanyi, saatnya tunjukkan persona dan juga kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia, dimana kalau bukan di Bintang Radio Indonesia. Asik. Jadi Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya. Jadi ini terbuka untuk umum ya, buat warga negara Indonesia tentu saja, putra maupun putri berusia 16-25 tahun ya, per 8 November 2006. Buat kalian semua yang mau gabungan silahkan, tinggal bawa KTP, SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa, dan bisa juga pakai akta kelahiran ya teman Produa. Terus kalian juga yang punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif ya, bagi peserta wanita ini tidak dalam keadaan hamil ya teman Produa. Dan kalian juga wajib untuk follow akun Instagram kita di @bintangradio.id dan juga @rri_palangkaraya. Terus jangan lupa juga untuk follow akun TikTok kita di @bintangradioid dan juga subscribe atau ikuti kanal YouTube kita di Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Dan pendaftaran ini dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi kalian bisa mendaftarkan diri langsung ya dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya di Jalan Muhammad Khusyuk Tamrin nomor 1. Dan buat kalian semua itu bisa hadir ya untuk datang di hari Senin sampai Jumat di hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak person di 0822-5482-9195. Bisa hubungi atas nama Aldi ya teman Produa. Dan buat kalian semua, ayo raih mimpimu, jadilah bintang radio selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Teman Pro 2 ya, udah pukul 18.58 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan dari Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat di malam hari ini. Di mana malam hari ini akan ada Tune Waves ya, yang akan menemani Teman Pro 2 ya. Nanti bareng sama ke Edit ya, tentu saja untuk Music Live Chat di malam hari ini. Dan saya pamit dulu dari ruang dengar Teman Pro 2, karena nanti pukul 20 akan diambil alih ini oleh Kamala ya. Jadi buat Teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap jaga kondisi teman-teman Pro 2 ya, minum vitamin wajib, air putih yang banyak, kalau keluar ke rumah pakai masker, sama mungkin kurangin aktivitas di luar rumah sementara kita masih kebut asap ini ya teman Pro 2. Oke, dan tidur jangan larut malam, karena Aspi juga ngerasain ya, bangun yang pagi-pagi ya, sempatin olahraga sedikit demi sedikit. Oke, okay? So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
2: Hai.
1: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
2: Sama siapa ya?
1: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
2: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenalan dulu ya.
1: Oke, boleh sekalian kenalan.
3: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
1: Pegang doang ya?
2: Aku Jan di vokal.
1: Oke.
4: Aku Rai di bass.
1: Oke.
5: Aku Gian di drum.
1: Wih dia.
2: Ini dari sini dulu. 95, 93, 2000, 90.
1: Oh, oke.
2: Ini lumayan gelombang.
1: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
2: Pertama kali
1: nongkrong,
2: ketemu
1: nongkrong gimana tuh?
2: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
1: Oke. Okay.
2: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
1: Oke. Okay.
2: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
1: Udah
2: kenal lamanya sama Ajis. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
1: Oke,
2: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
1: Oke.
2: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai masih kosong.
1: Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya. Maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
2: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
1: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
2: Betul.
1: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun 2025 tahun lalu ya.
2: Tahun lalu
1: baru ngerilis single.
2: Single yang tahun lalu.
1: Single.
2: Sekarang bawa single lagi nih.
1: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih.
3: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
1: Banyak ya.
2: Ini dari 2025 kita bawa awal itu single.
1: Yes.
2: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
1: Yes.
2: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
1: Lumayan produktif ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
2: yes,
1: bikin-bikin
2: betul.
1: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
4: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya, kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
1: Harus
4: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
1: Yes.
4: Kita store ke Ajis.
2: Ajis langsung QC dia.
1: Ini
4: bagian abang-abangannya itu.
1: Abang-abangannya.
4: Ya. Aduh. Dia lagi aja.
2: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
1: Bang ini bang, guru.
4: Hentikan guru.
1: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
2: bener, gitu.
1: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
2: Itu langsung masuk drive.
1: Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
2: Ini single kedua sih.
1: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
2: Yeah.
1: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
2: Parfum.
1: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
2: Iya,
1: jadi seseorang
2: bener,
1: kan.
2: Bener. Salah mendetail satunya. Ya.
1: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tau kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
2: Rasanya.
1: Iya
2: bener,
1: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
2: Langsung yang nulis ini.
1: Wih, siapa yang nulis?
2: Gian.
1: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
5: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Kan pasti
2: merasa personal.
5: Iya.
2: Tuh.
5: Lebih ke flashback aja sih. Jadi pengen buat nih.
2: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
1: Gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
5: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama Pantas.
2: Terus flashbacknya keras.
5: Flashbacknya ke situ sih.
3: Keras.
5: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu?
1: Oh, oke.
2: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih,
1: kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
4: Gak sengaja sebenarnya.
1: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
2: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
1: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
2: yes.
1: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya.
0: Oh tone waves. Tapi maksud random itu ya?
1: Maksud random itu.
0: Nah, ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang. Nah, wow.
1: Terus pas di ini cari-cari dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya.
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Aja bedanya sih.
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke. Okay.
2: Iya, jadi kalau kita
1: wadahnya ada.
2: Iya, kalau kita punya banyak ide. Mm-hmm. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih itu lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Gitu. Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Sangat. Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: ya. Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa? Gamon gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
3: Gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay. Didengar.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar. Heeh.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma
0: okay.
3: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke, okay.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu
0: kacau,
1: apa yang bisa? Gak bisa nggak mau keluar kamar kan?
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener. Sama kayak parfum.
3: Betul.
0: Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Ah, gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke,
2: misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya?
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah!
3: Kemana ini kita berada?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: jadi tergantung lah kita mau kemana gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar malah.
0: Belajar nah,
1: bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Mm-hmm. Yuk kita jalan nih. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya gitu. Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar benar biar tahu.
0: Biar tahu biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Forest lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
3: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, benar nggak?
0: Iya sih. Bukan gue yang nanya ya, bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi. Cuma nggak apa-apa jawab.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikoreksi
0: terus.
1: Digas.
0: Terus koreksi. Rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener.
2: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Nah. Bukan sama-sama tamu.
0: Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul, sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah yuk gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya benar-benar. Tapi apa maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: yeah,
0: ya dipilih dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang di mana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Itu
1: jadi ada budaya itu. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
0: Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini kita gini? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
2: Oh. Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental itu,
0: mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
2: Okay, maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak.
2: Dirombak full.
0: Bisa kayak gitu. Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves tuh gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Way.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih, kayaknya nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya
0: okay.
1: Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri, kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Tuh. Iya, modusnya.
1: Modusnya. Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Okay. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh diam aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: kok gitu?
3: Langsung lari
0: ya kayak.
3: Wah. Bener ini.
2: Okay. Boleh sekali lagi?
3: Oh, sakit dua kali.
1: Udah senang.
3: Sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya,
0: biar enggak ketemu lah ya. Iya. Benar.
1: Kalau Gian enggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh, kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter, bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu, Mas? Iya, ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kali.
0: Ternyata jualan.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-hmm.
4: Oh bukan, kalau misalkan bukan, okelah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya.
4: Kecewanya.
0: Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya. Ya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya, beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan gitu. Lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya. Ya,
1: makanya ini nulisnya banyak. Terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai. Udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana? Okay.
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada yang di mobil tadi lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang gitu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan. Iya kan, pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin.
0: Sumpah
1: pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya lihat Monas terus. Terus bagus ya. Iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: Itu dulu dari itu. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia wih, ya kayak bagus tadi.
2: Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, ya, ya, ya, oke.
1: Pokoknya percayalah,
0: Gian. Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: bener-bener. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu, Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya, kan.
1: Itu. Ya, itu loh.
0: Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya,
1: jadi
3: terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, iya, tau.
1: Yang sama Diplo. Nah, kayak pake gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Jadi kayak
1: gitu.
3: Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah segala keinget kan.
0: Iya, iya, benar-benar.
3: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya, begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya nice.
0: Mantap.
1: Makanya langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia. Sebenernya. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
0: Oh, benar-benar bisa. Tergantung perspektifnya.
1: Benar-benar.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar-benar. Oh itu malah sebelum bikin pandangnya. Makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diingat yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu. Udah,
0: Sayang banget. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
3: Bres? Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Peach.
0: Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, lanjutnya siapa?
3: Syauri.
1: Oh, kita gongin nih ending.
0: Harus lucu ya Bang ya. Kasih pressure.
2: kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Itu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru.
0: Iya. Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak,
0: gloomy banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak selalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya ya, mari kita dengarkan. Lihat
1: warna di sini.
0: Ini pakai mic Bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
3: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Nah ini kenapa ini?
2: Reasonnya bagus banget. Iya benar.
3: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, yeah, oke.
4: Okay. Hmm. Bukan buat laki-laki.
0: Iya. Yeah.
4: Cewek. Jadi
2: pink icong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya.
1: Girly gitu.
0: Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan dia
1: pecinta manis wanita banget gitu,
3: kayaknya. Dia sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Wow. Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, naik gila ya, naik gila.
1: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik
1: beneran
0: gila.
1: Coba
0: bukan naik gila yang kita tahu.
1: Bukan ya?
2: Bukan dong.
0: Oh, bukan.
2: Bukan ya?
1: Namanya siapa?
3: Nah, itu.
1: Jadi kenapa?
2: Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya naik gila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
1: Angkatan kita ya?
2: Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan ya. Dia kan. Kemungkinannya kecil
0: kayaknya. Kecil. Bener. Oke deh, terakhir apa yang disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
1: Belum.
0: Fans ada. Belum ada ya.
1: Tone Waste Mania ya. Mantap kayaknya, mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terus aku ada satu ya pesannya.
0: Oke. Okay.
3: Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya
3: berarti? Iya.
1: Cuma ada 50.
0: Berarti gak dijual ya?
1: Gak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu.
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Itu. Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase terdekat,
2: ya?
0: Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget. Masih.
1: Kita punya kesempatan.

0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, yes. Di semua DSP bisa didengerin, yes. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M,
1: yeah,
0: dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tom
1: Waves. Thank you.
0: Terima kasih juga teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tom Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya,
1: yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Tom Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Halo Pro 2, teman terbaik kamu. Sekarang udah pukul 20 waktu Indonesia Barat nih, by the way, teman Pro 2. Dan sekarang udah dijaga malam, jangan galau. Malam-malam bareng sama Amala sampai pukul 12 nanti malam. Tentunya buat kamu tetap stay tune aja. Buat kamu juga yang udah pantengin media sosial kita, udah tahu gitu ya, kalau malam hari ini Amala gak sendirian, tapi ditemenin di jam kos, jamnya ngobrol santai. Biasanya bareng sama teman-teman komunitas, tapi ini bareng sama aliansi duta sekolah yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Di era digital yang serba cepat ini, teknologi berubah tiap detik. Tapi, tahu nggak sih apa yang nggak boleh berubah?
1: Ah, karakter bangsa kita. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, transformasi teknologi harus berimbang dengan pondasi nilai yang kuat.
0: Bener banget, canggih boleh, tapi integritas, etika digital, dan gotong royong tetap harus jadi identitas utama kita.
1: Jadi, pintar di dunia maya aja tuh sebenarnya nggak cukup. Kita juga harus kritis, bijak bermedia, dan juga harus berkarya nyata buat negeri.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Kuatkan karakter, pelopori transformasi menuju Indonesia emas.
0: Terus inspirasi harimu
1: hanya di Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro 2. Akhirnya ditunggu-tunggu jam kos hadir lagi di malam hari ini. Dan by the way teman Pro 2, kali ini Amala udah kedatangan sama bintang tamu kita. Mungkin buat kamu yang udah pantengin media sosial kita udah tahu ya, kalau misalkan malam hari ini kita kedatangan dari Duta SMA Negeri 2 Palangkaraya. Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2.
0: Iya, ada Fernando dan Adelia ya.
1: Iya.
0: Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh dong, boleh dong perkenalkan dirinya dulu dari Ladies First dulu kali ya, Adel.
1: Iya,
2: Terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Molda Francisca. Biasanya dikenalnya Adelia atau Adel mungkin ya. Terus sekarang aku sedang duduk di bangku kelas 11, yang dimana juga di bangku kelas 11 ini aku dipercayakan menjabat sebagai Duta Gendre Putri di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Itu aja mungkin perkenalan singkat dari aku.
0: Oke, berarti usianya sekarang berapa nih Adel?
2: Usia aku sekarang 16 tahun.
0: 16, jadi duta dari kapan? Bulan berapa?
2: Kelas 10, kalau gak salah Oktober kan ya pas ya, pelantikannya.
0: Oh, tahun kemarin,
2: ya, tahun kemarin.
0: Berarti hampir 1 tahun ya.
2: Iya, udah mau purna.
0: Oke, Adel, SMA itu masih ada jurusannya gak sih?
2: Kalau SMA mungkin masih, cuman
1: pakai rombongan belajar.
2: Iya, pakai rombongan atau peminatan mungkin ya bahasanya sekarang.
0: Kalau Adel apa?
2: Aku sekarang itu lagi di kelas MIPA Murni sekarang disebutnya.
0: MIPA Murni. Oke, kita move ke Fernando yang dari tadi siap-siaga teman Pro 2. Suaranya agak dijawab mirip sama teman kita penyiar Pro 2.
1: Iya, mungkin ada yang kenal ya dengan suaranya.
0: Iya, mirip Juhal suaranya. Ada ini, ada apa? Kaitan darah kah?
1: Sebenarnya enggak ada sih Kak, cuma
0: kok bisa semirip itu gitu?
1: Mungkin karena ini kali ya, karena suka ngomong juga aku sama kayak Kak Juhal kan juga sering melakukan public speaking kan.
0: Okay.
1: Jadi mungkin suaranya
0: makanya
1: terlatih
0: mirip.
1: Iya, terlatih jadi mirip seperti itu.
0: Asalnya dari mana ya Fernando?
1: Aku berasal dari Kabupaten Lamandau.
0: Beda asalnya kalau Juhal, kalau enggak salah Palangkaraya ya. Iya, memang suaranya aja mungkin cowok sama gitu ya.
1: Iya, bisa jadi sama-sama ngebas
0: gitu. Iya, ngebasnya tuh khas teman Pro 2. Fernando, aku pertama kali ketemu kamu waktu kita acara di Ghost to School ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Itu Nando pakai selempang. Adel ada juga waktu itu.
2: Ghost to School. Ada, Kak?
0: Oh, ada. Oke, tapi aku baru save nomornya Nando. Boleh dong Nando perkenalkan ke teman-teman Pro 2.
1: Oke. Selamat malam teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama aku Christian Trista Fernando. Biasanya sih dipanggil Nando. Kalau kan, kalau Adelia manggil aku Kakak Nando, Kakak Fernando seperti itu.
0: Oh, lebih tua Nando.
1: Iya, Kak. Aku kelas 12 sekarang ya. Usiaku sudah 17 tahun mau ke 18 tahun. Nah, sekarang aku itu di pilihan MIPA Murni juga sama kayak Adel aku, tapi di kelas 12-2, Kak. Kalau di kelas angkatan aku ya, di angkatan aku itu kelas MIPA Murninya ada di rombel awal, sedangkan dia rombelnya di bagian akhir yang MIPA Murni. Iya. Aku menjabat juga sebagai Duta Gendre Putra ya. Pastinya lah ya. Sudah 1 tahun dari Oktober kemarin, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan event terakhir kami ya, yaitu pemilihan duta ya selanjutnya. Ya, siapa yang akan menggantikan aku, kita lihat aja teman-teman.
0: Boleh ceritain nggak awal mula kalian bisa terpilih jadi duta sekolah? Waktu zaman aku dulu tuh nggak ada, adanya aku SMA, aduh kayaknya tua banget deh. Kayaknya 5 tahun 7 tahun lalu gitu. Itu waktu itu nggak ada duta sekolah. Tapi sekarang aku lihat tuh banyak ada duta-duta SMA 2, SMA 5 ya, SMA 1. Itu berawal dari mana nih teman-teman duta-duta sekolah ini?
2: Oke. Tadi kan udah ladies first, mungkin cowok dulu kan.
0: Oke.
2: Yang lebih tua, yang lebih tua.
1: Iya, yang lebih tua duluan. Oke. Jadi ini mungkin lebih ke asal-usul kenapa aku bisa jadi duta gitu ya. Sebenarnya ini unexpected aja sih teman-teman. Jadi for information, aku itu merantau di sini di kelas ketika aku naik kelas 11, aku baru pindah ke SMA Negeri 2 Palangkaraya. Nah, sebenarnya dari dulu itu sempat kepikiran sih Kak, sebelum SMP mau naik ke SMA itu, kira-kira di SMA ini aku mau ngapain sih? Nah, jadi di SMA itu teman-teman, ketika aku pikir-pikir, aku tuh punya satu impian yang pengen aku capai gitu loh. Dan ini terinspirasi dari salah satu organisasi yang kalian kenal sekarang sebagai Pramuka. Di mana Pramuka itu ada yang namanya Trisatya ya. Di Trisatyanya itu adalah ada satu kalimat yang berisi kayak gini. Ikut serta membangun masyarakat. Nah, dari situ aku terinspirasi teman-teman. Oh, gimana kalau misalkan di masa SMA-ku ini aku ingin menjadi sesosok siswa yang bisa berkontribusi aktif di masyarakat dan berdampak positif juga bagi masyarakat. Nah, makanya itu ketika di kelas 11 aku masuk ke SMA Negeri 2 Palangkaraya ini, aku melihat ada satu organisasi yang menarik, yaitu Duta SMA Negeri 2 Palangkaraya. Nah, dari situ aku terpikir, apa aku ikut aja ya jaraku. Dan setelah aku pikir-pikir juga, dan didorong oleh wali kelasku waktu kelas 11, yaitu Pak Gus Ledi, dia mendorong aku untuk ikut seleksinya. Dan akhirnya aku memutuskan, boleh deh ikut Pak, saya siap ikut. Dan setelah itu saya ikut seleksinya, bertemu dengan banyak teman-teman termasuk Adele ya. Dan ketika menjalani seleksi itu, wah jujur itu menyenangkan sekali. Dan aku ngerasa itu duniaku sih Kak. Dimana kita itu diajak untuk public speaking, kita diajak untuk berkontribusi aktif seperti yang aku impikan sebelum aku masuk SMA. Aku mau berpartisipasi aktif bagi masyarakat, dan itu diajarkan dan itu ditanamkan ketika kami seleksi duta. Jadi ada pelatihan-pelatihan sebelum kami masuk ke dalam seleksi itu, kami ada pembekalan namanya, dimana kami diajarkan tentang berbagai macam materi ya, tentang salah satunya tentang materi genre dan bagaimana cara kami menjadi duta yang baik. Nah, setelah itu aku menjalani segala pembekalan dan seleksi, dan puji Tuhannya sekali hasil akhirnya aku dijabat menjadi duta genre putra Semadaraya, seperti itu mungkin dari aku.
0: Jadi memang passionnya udah perdutaan gitu ya.
1: Iya, lebih tepatnya seperti itu.
0: Dapat apa aja nih Nando selama kurang lebih hampir setahun menjabat?
1: Nah, untuk hampir setahun menjabat, tentunya impian aku terwujud Kak, yang awalnya tadi aku ingin berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan berdampak positif juga, itu terwujudkan ketika aku menjadi duta. Ya, salah satu contohnya kemarin kita berdua ya, sama dua lagi teman kita, Nadia sama Eno, atau yang paling dikenal sama Gregorius,
2: Geraldus.
1: Ya, mohon maaf ya. Kami berempat mengikuti acara GG Safe Place waktu itu ya, yang dipelopori oleh Duta Generasi Hijau dan dibantu oleh Duta SMA 5 ya.
0: Ya, itu kolaborasi gitu.
1: Ya. Ya, jadi itu kenapa kami bisa diundang itu diawali dari paguyuban duta kemarin, di mana mereka mengirimkan surat gitu ya, surat berupa surat ajakan kepada masing-masing duta dari Duta SMA 1, 2, 3 sama 4 untuk ikut kegiatan ini. Dan enggak cuma duta waktu itu, ada OSIS juga teman-teman, dari OSIS SMA 1, SMA 2, SMA 3 sama SMA 4. Nah, kegiatan itu tuh adalah kegiatan bersih-bersih di lingkungan-lingkungan yang lingkungan-lingkungan tempat-tempat umum ya. Kalau kita kemarin ada di mana ya? Adalah aku lupa.
2: Di Taman Pasok Kamelo.
1: Iya, Taman Pasok Kamelo. Iya. Kami memilah-milah sampah karena mengingat banyak sekali ya sampah-sampah kita ya, seperti sekarang kan musim asap, jadi banyak sekali masyarakat-masyarakat di luar itu memutuskan, "Ah, sampah ini dibakar aja deh. Gak usah dipilah-pilah lagi, langsung aja dikumpulin, dibakar aja." Yes. Nah, kami duta itu berencana untuk mengajarkan masyarakat bahwa sebenarnya sampah-sampah ini nih kalau dipil gak, jangan langsung dibakar seperti itu aja teman-teman. Itu justru berdampak buruk ya Kak. Seperti lihat di saat ini musim sekarang itu sedang
0: kabut
1: ada
0: asap.
1: Kabut asapnya sangat tebal sekali teman-teman. Jangan ditambah ya teman-teman. Dan jangan lupa pakai masker juga.
0: Benar.
1: Cuaca lagi buruk. Nah, akhirnya kami memberikan teladan dengan cara melakukan bersih-bersih itu dan memilah sampah. Setelah itu sampahnya akan ditimbang dan dikirimkan ke DLHK. Ya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau saya. Ya, untuk ditindaklanjuti. Nah, itu termasuk salah satu impian yang terwujud dalam diri aku di masa SMA, di mana aku bisa berdampak positif dan menjadi teladan juga bagi masyarakat. Ya, seperti itu.
0: Terlihat sih wajahnya begitu capek ya. Tapi tapi nggak apa-apa, itu anak muda, teman prodi itu harus sibuk. Kita move ke Adele.
2: Iya,
0: Adele, aku tuh kalau memperhatikan anak-anak SMA sekarang tuh kayak anak SMA banget kembali gitu kan, karena ada pastinya waktu tuh ada anak-anak SMA kayak pengen lebih dewasa daripada usianya, tapi sekarang tuh anak SMA disibukkan sama berbagai kegiatan. Terus kalau paguyuban duta tadi ya, aku udah ngeliatnya itu tuh kayak baru ada beberapa tahun terakhir. Kalau ada lo kenapa ceritanya biar sampai bisa ikut duta?
2: Oke, mungkin ini lebih konteksnya juga seperti pengalaman aku atau proses aku gimana aku bisa sampai menjadi duta genre gitu ya kak. Nah jadi aku tuh mungkin move ke SMP itu pas kelas 9. Aku tuh sebenarnya juga unexpected sih kak, bisa masuk dan menjadi duta SMA Negeri 2 Palangkaraya. Karena sebelumnya masuk SMA, itu di SMP tuh aku gak pernah mikir mau masuk SMA 2. Aku tuh sebenarnya pengen masuk SMA 3 waktu itu. Udah iya beneran. Mungkin unexpected juga, aku bilang ke bunda aku kayak, "Mah, aku pengen banget masuk SMA 3 dan
0: karena
2: aku tuh, karena alasannya sama, yaitu aku pengen nyobain duta mereka juga. Mungkin ada beberapa teman pasti pernah juga mikir kayak aku yang kata anak sekarang tuh FOMO mungkin ya. Mungkin kayak kelihatan kayak, oh jadi duta keren ya. Jadi duta kelihatan menarik ya. Dan
0: gak aku, apa-apa, FOMO-nya bagus.
2: Aku juga berpikiran seperti itu sebelumnya. Jadi aku tuh gak pernah nyangka juga kenapa bisa masuk ke duta SMA Negeri 2 Palangkaraya. Terus mama aku tuh bilang kalau misalkan karena kayaknya gak bisa deh menggapai SMA Negeri 3, kayaknya kamu masuk SMA 2 aja. Terus karena aku nurut, ya udah aku turutin masuk SMA 2. Terus dilihat-lihat SMA 2 Palangkaraya juga punya duta gitu loh. Dan aku mikir kayak, ternyata SMA 2 Palangkaraya juga punya duta dan mereka menarik.
0: Gitu.
2: Iya, kayak dan aku mikir kayak keren juga jadi duta semada gitu. Aku pengen deh nyoba. Mungkin kedengarannya iseng gitu ya, tapi mungkin isengnya positif bagi aku gitu.
1: Betul. Positif banget.
2: Jadi pas kelas 10 awalnya mikir ragu-ragu kayak kayaknya aku bisa enggak ya ngegapai jadi duta karena saingan aku banyak nih. Kan yang daftar lumayan ya, kemarin
1: saingannya lumayan banget.
2: Iya, apalagi yang perempuan. Jadi pasti milihnya susah dan aku mungkin mikir dan sempat ragu juga bisa enggak ya bakalan jadi duta semada. Kayaknya aku ragu deh, tapi aku tetap ngelewatin hal lagu itu kan dan ngeberaniin diri juga mengembangkan keberanian aku kayak mau nyoba gitu loh, biarpun kedengarannya sebelumnya iseng, tapi iseng aku tuh versi niat gitu.
0: Apa tantangan yang paling dirasakan pas ikut ini?
2: Nah, struggle-nya itu ya kayak aku bilang tadi, mungkin aku tuh minusnya diragu aja, terlalu overthinking
0: diri,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Mikirnya langsung kayak saingan aku banyak, kayaknya aku gak bisa deh.
0: Emang ada berapa sih yang ikut?
2: Berapa ya? Hampir 50 orang.
1: Hampir 50
2: ya,
1: orang.
0: Oh, banyak. Ada syaratnya gak? Kayak misalkan harus kelas berapa, semester berapa gitu waktu itu?
1: Ya itu tetap ada ya, paling maksimal itu kelas 11 ya waktu
2: sama
1: itu.
2: Kelas 10.
0: Oke. Tinggi ada enggak tinggi?
1: Kalau tinggi
2: enggak ada.
1: Tidak ada sih, Kak. Tidak ada request khusus untuk tentang fisik segala macam.
0: Nilai enggak ada.
1: Dinilai dilihat dari poinnya, Kak. Jadi di sekolah kami itu ada yang namanya poin ya. Poin yang dihitung dari sikap kita, Kak. Misalkan
2: sikap
1: kita
2: sih yang pertama
1: kita ada terlambat itu nanti ada poinnya, Kak.
0: Poin negatif.
1: Poin negatif.
0: Poin pelanggaran kalau aku dulu nyebutnya.
1: Iya, betul banget, Kak. Sekarang juga poin pelanggaran semuanya.
0: Oke, kita ngobrol dua. Kita break sebentar buat kamu juga yang pengen nonton apa yang kamu dengar bisa banget karena kita lagi streaming di live YouTube RRI Palangkaraya Production. Terus kamu juga bisa bertanya di hotline kita 0811523924. Tetap di Prodi 2, teman terbaik kamu.
3: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Prodi FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Thank you teman Pro 2 yang masih stay tune di FM 92,4 MHz, di aplikasi RRI Digital, juga di YouTube RRI Palangkaraya Production. Masih bareng sama Amala, Adel, dan juga Nanda. Hai.
1: Teman-teman Pro 2 dan Kak Amala.
0: Iya, jadi biasanya jam segini kalian ngapain kalau misalkan gak siaran? Aku penasaran kesibukan anak SMA.
2: Kamu udah kan?
0: Adel dulu deh.
1: Jadi kalau misalkan aku itu tergantung sih Kak. Biasanya mungkin gara-gara dikenal Mipa Murni, biasanya aku ngerjain tugas dulu.
0: Ah, banyak tugasnya.
1: Iya,
2: betul banget sih Kak.
1: Iya. Okay. Keberatan anak Mipa Murni ya mungkin ya, banyak ngitung, banyak ya gitulah, stres juga, terus juga belum lagi les juga sebelumnya gitu.
2: Oh, kamu les juga ya?
1: Iya.
0: Kalau Nando ngapain biasanya malam?
2: Kalau malam ini kalau biasanya sih antara latihan ya Kak, soalnya aku ada komunitas juga yang dimana itu membutuhkan latihan ya, seperti musik, segala tarian juga. Dan juga aku kalau nggak latihan ya mungkin belajar Kak, karena sudah kelas 12 kita harus mempersiapkan TKA ya teman-teman yang sudah kelas 12. Jadi belajar untuk TKA, drilling soal terus, cari-cari di Google juga materi-materi yang masih belum paham, seperti itu.
0: Oke, nggak ada kegiatan ngungki kah kalian? Karena kan beri abu-abu biasanya penuh dengan cerita-cerita.
2: Kalau kelas 11 sih sering Kak, cuma karena semenjak kelas 12 ini teman-teman lebih kayaknya kami sudah lebih senangnya nongkinya sambil belajar ya. Kayak teman-teman aku kelihatan di status IG, status WA itu mereka kayak apa ya, posting foto-foto mereka lagi di kafe seperti itu, mereka lagi di
0: study date
2: gitu ya, bersama teman-temannya berempat gitu ya,
0: gitu ya. Belajar intinya all about learn teman Pro 2. Yeah. Apalagi tadi aku dengar katanya cukup prestisius cita-citanya Nando ya. Iya, semangat Nando. Kalau Adel apa nih kedepannya, pengen jadi apa kalau lulus?
1: Oke, kalau dari aku itu dari kecil cita-cita aku tuh pengen jadi dokter atau mengarah ke anak kesehatan gitu Kak.
0: Oh, makanya ngambilnya MIPA. Kalau Nando apa, MIPA juga? MIPA.
2: Kalau aku lebih ke, memang ini berhubungan dengan MIPA juga, tapi untuk jurusan aku nanti aku mau masuk jurusan teknika ya.
0: Oke. Okay. Enggak, yang SMA ini?
2: Oh, yang SMA ini rombelnya juga sama Mipa Murni juga.
0: Oh, oke. Okay. Keren-keren, anak-anak pintar berarti duta ini. Amin, ya teman Pro 2. Iya, by the way, tadi ada teman kita nih nyotok katanya, apa sih arti atau makna duta menurut kalian? Kan kalian punya selempang nih. Terus kayak representation sekolah tuh biasanya anak-anak duta ya kan. Tanggung jawabnya tuh kayaknya berat banget deh. Tapi kalau menurut kalian pribadi, apa arti selempang duta itu menurut kalian?
2: Aku dulu ya. Oke, menurut aku duta itu sebenarnya kalau banyak orang pikir ya, duta itu tuh kayak sebuah jabatan seperti itu ya, dimana kami harus menjadi representasi sekolah, di ibaratnya muka kami itu adalah muka sekolah juga. Jadi apapun yang kami lakukan selama kehidupan kami di sekolah, atau ketika kami menggunakan seragam sekolah, atau bahkan ketika kami menggunakan sas ini atau selempang ini, kami harus tampil perfect seperti itu. Namun yang lebih harus ditekankan bahwa duta itu gak cuma tentang menjadi teladan atau menjadi apa ya, representasi sekolah. Kita itu juga menjadi seorang inisiator dan juga sebagai memfasilitasi siswa-siswi di sini untuk mengutarakan apa sih masalah-masalah remaja. Seperti kami kan, kami duta genre nih ya Kak. Kami itu berfokus pada bidang genre, di mana genre itu kan generasi berencana. Kami itu berfokusnya untuk bagaimana caranya remaja-remaja yang ada di sekolah kami ini dapat tersalurkan apa yang menjadi masalah-masalah remaja, seperti bullying, segala tentang pergaulan-pergaulan bebas seperti itu ya Kak, seperti yang ada di logo genre sendiri ya, tentang seks bebas, pernikahan dini, dan segala macamnya seperti itu Kak. Jadi tidak cuma sekedar teladan, namun juga sebagai inisiator dan fasilitator juga kepada teman-teman kami yang ada di SMA Negeri 2 Palangkaraya, seperti itu sih kalau dari aku.
0: Oke, kalau menurut Adel?
1: Kalau menurut aku ya Kak, dari sendiri betul kata Nando, mungkin sedikit orang atau beberapa orang itu mikir kalau misalkan menjadi duta itu cuman kayak ya udah pakai selempang, cuman ada jabatan gitu. Tetapi kita sebagai duta itu gak cuman punya title doang atau menggunakan selempang ini sebagai title aja, tapi kami juga punya tanggung jawab juga seperti menjadi ikon sekolah juga. Jadi kami tuh gak cuman mengenakan selempang ini sebagai cuman title biasa, tetapi kami membawa identitas kami, terus juga membawa tanggung jawab juga, seperti itu dari aku.
0: Oke, tapi kalau sebenarnya karakter kalian yang mungkin orang lain banyak nggak tahu, kayak misalkan Nando atau Adel tuh apa sih gitu, personality yang kebanyakan orang tuh nggak tahu gitu. Mungkin selama ini kayak kalian terkenal kayak orang yang tegas apa segala macam, aslinya mungkin hatinya Hello Kitty atau ada nggak gitu-gitu yang sebenarnya aku yang sebenarnya tuh kayak gini lah gitu.
1: Ada sih pasti ya, pandangan orang kan pasti beda-beda ya.
0: Kalau Adel apa nih, di yang orang kenal mungkin Adel tuh aktif, sibuk gitu ya, aslinya tuh Adel gimana gitu?
1: Iya betul kok kak, kayak kata-kata tadi tuh mungkin orang-orang pasti mikirnya kayak aku tuh sibuk gitu, terus juga gak bisa santai, banyak kegiatannya, jadwalnya padat, yang sebenarnya tuh aku tuh orangnya santai aja gitu. Mungkin kelihatan simpelnya aku tuh enjoy aja, jadi aku tuh gak terlalu merasa terbebani dalam kegiatan aku, tapi aku enjoy dan merasa santai aja sih, Cahil.
0: Iya, itu benar sih. Kalau Nando ada gak?
2: Oke,
0: okay, atau kayaknya sama aja kak, depan belakang semuanya inilah aku sebenarnya.
2: Mungkin apa ya yang beda? Ketika aku menjadi duta, sudah pastinya kami itu membawa title dan membawa tanggung jawab ya, seperti yang Adel bilang tadi. Jadi untuk perilaku mungkin lebih berwibawa dari biasanya kak, ya lebih bijaksana lah, lebih tepatnya teman-teman ketika menggunakan title ini atau menggunakan selempang ini atau bahkan menggunakan seragam sekolah pun juga, kami duta itu tetap mempertahankan integritas seorang anak murid yang baik. Apalagi kan di sini ada yang namanya sekarang itu G7KIH ya, gerakan 7 anak kebiasaan Indonesia. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah,
0: apa kami aja tuh?
2: Kami itu harus menjunjung 7 nilai itu kak, kalau nggak salah ya. Beribadah ya, bang, ya, beribadah, terus bangun pagi, berolahraga, terus apalagi
1: makan
2: ada
1: bergizi.
2: Makan bergizi, ya betul juga. Dan yang masih ada banyak lagi ya. Dan itu kami tunjukkan integritas dari ketujuh nilai tersebut di selama sekolah. Tapi sebenarnya kalau kalian melihat aku aslinya, gak juga sih yang jauh berbeda. Mungkin lebih energik aja dan lebih humble, lebih santai. Yang sebenarnya ketika kalian mungkin melihat aku pakai, ketika aku menjadi seorang duta, ketika aku pakai selempang, mungkin kelihatannya orangnya tegas, bijaksana. Sebenarnya ketika di hari-hari biasa aku humble aja kok guys. Jadi kalau kalian lihat aku sapa aja, aku sapa balik kok, aku senyumin balik.
0: Oke, okay. Emang tampangnya aja mungkin terlalu berwibawa, aslinya friendly ya, humble gitu.
2: Banyak yang bilang berwibawa sih kak, soalnya dari mukanya sudah kayak berwibawa, tegas, suaranya juga berat.
0: Iya.
2: Ketika jadi duta, jadi banyak yang segan gitu. Padahal sebenarnya aku energik aja teman-teman.
1: Hatinya beneran Hello Kitty.
2: Mungkin bisa dibilang seperti itu.
0: Ada pertanyaan nih dari anak rantau underscore. Kak, jujur jadi duta sekolah tuh capek nggak sih ngejar prestasi atau ngejar dokumentasi buat foto-foto yang bagus katanya.
2: Oke.
1: Kalau ditanya, mungkin dari aku dulu ya kak. Kalau misalkan ditanya jadi duta itu capek apa enggak, ya mungkin beberapa orang juga pasti mikirnya capek ya. Karena pastinya menjadi duta itu kami juga punya program yang harus dijalankan, terus juga kami juga punya waktu, dan kami sebagai duta kan, kami kan dalam satu organisasi kak, enggak cuma sendiri-sendiri. Pastinya bagaimana cara kami membagi waktu hal tersebut gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mungkin udah hari-hari nih mau menjalankan program tetapi gak bisa. Mungkin itu capeknya seperti ngebagi waktu, terus juga ngejar deadline program menjadi duta gitu. Banyak program yang dijalankan juga. Tapi kalau misalkan dari aku ya, aku enjoy aja gitu loh, menikmati cara kerja aku gitu. Jadi gak menjadikan hal itu sebagai pressure gitu.
0: Oke, udah terjawab. Ada pertanyaan dari Fanny nih, mungkin Nando bisa mewakili ya. Pernah gak punya situasional yang challenges banget, jadi kayak misalkan lagi ketemu masalah atau mungkin ketemu sama orang di masa lalu tapi tetap harus profesional, boleh dong di spill?
1: Waduh
2: situasional ketika
0: ketika lagi bertugas, entah itu mungkin lagi ada masalah atau lagi apa yang unpredictable gitu loh.
1: Mungkin simpelnya kayak tiba-tiba bad mood gitu mungkin ya.
0: Itu lagi ada masalah.
1: Tapi harus profesional.
0: Pernah enggak Nando sama Adil?
2: Kalau dibilang pernah, ya ada sih kayak situasional di mana ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika misalkan kami lagi ada kegiatan kedutaan ya, mungkin dari kesalahan-kesalahan teknis atau mungkin ada beberapa perilaku yang memang mungkin agak sedikit mengganggu ya, mengganggu berjalannya kegiatan. Namun sebagai duta itu ya kita tidak memikirkan apa yang benar atau apa yang salah dulu, teman-teman. Bagi kami duta itu ketika menghadapi suatu masalah, bukan yang dicari itu ah yang benar seharusnya gini, ah yang salah tuh ini. Bukan seperti itu, tapi bagaimana meresponi masalahnya dengan benar, seperti itu teman-teman. Bagaimana baiknya kami memikirkan cara merespon masalahnya ini seperti apa dulu, bagaimana solusinya, selesaikan dulu. Jangan langsung mengambil mengambil pandangan ah ini salah dia, ini seharusnya seperti ini, enggak seperti itu teman-teman. Jadi cara untuk profesional dalam menghadapi situasional yang kurang mengenakan ya seperti itu tadi teman-teman. Kami fokus terhadap solusi dulu dan bagaimana meresponi hal-hal yang terjadi, baru setelah itu mungkin kami akan menegur, mungkin kami akan menerangkan lagi, tolong untuk kedepannya diubah sistemnya atau diperhatikan kembali dalam persiapan kenapa bisa teknisnya sampai seperti ini, seperti itu teman-teman, untuk bisa seperti profesional seperti itu.
0: Tetap tenang intinya dalam apapun kondisinya gitu ya. Tapi kalian pernah ada mengalami apa ya, hal terberat gak selama jadi duta? Kayak tiba-tiba ada orang tua siswa yang berantem, kalian tiba-tiba harus melerai, atau mungkin ada teman-teman yang main labrak-labrakan, ada gak? Atau kasus bullying atau apa gitu? Atau selama ini kayaknya aman-aman aja deh kak gitu?
1: Sejauh ini aman aja sih ya.
0: Alhamdulillah jangan sampai ya.
2: Saya berharap itu skenarionya gak akan terjadi di SMA Negeri 2 Palangkaraya.
0: Berarti anaknya tertib ya, teman-teman Semada. Iya, gak ada yang macam-macam. By the way teman Pro 2, buat kamu juga yang pengen bertanya boleh banget ke hotline kita di 0811523924. Habis ini kita bakal nanyain ke Adel sama Nando gimana persiapan mereka masuk perguruan tinggi. Apakah mereka ngejar scholarship kah atau gimana? Nah, nanti kamu tanya-tanya aja. Dan don't go anywhere, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi risiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?
1: Kedua, nama aku Titin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga Indonesia dapat menjadi negara yang maju serta tetap menjadi kanal inspirasi dan aspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Pro 2 Palangkaraya di FM 92,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Merdeka.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.

0: Alright bro, dua teman terbaik kamu. Kita back to lagi di Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Masih bareng sama Adele dan Fernando. Udah hampir 1 jam kita ngobrol, gak kerasa ya teman bro. Iya, mungkin vibes-nya kalian seru gitu ya, makanya gak berasa. Tapi by the way, hampir 1 bulan, kayaknya lebih ya, kita tuh gak turun hujan ya.
1: Iya kak.
0: Terus kabut asap juga. Gimana keadaan sekolah beberapa hari terakhir ini?
2: Kalau yang info terbaru ini, kami mengalami perubahan jam pelajaran ya kak, di mana sudah mulai dibatasi kegiatan-kegiatan di luar seperti olahraga. Untuk saat ini masih pembelajaran di dalam kelas terlebih dahulu.
0: Oh, enggak dulu gitu berarti.
2: Ya, kegiatan pembinaan karakter di hari Jumat juga seperti di Semada Raya itu ditiadakan dulu. Lalu untuk jam pelajaran dipersingkat, yang awalnya 1 jam mapel itu 45 menit menjadi 30 menit aja. Jadi pulangnya lebih cepat kak.
0: Oke. Jadi ada penyesuaian gitu ya. Tapi kalian kalau pagi-pagi masuk, biasanya kan ada apel. Sekarang masih ada apel nggak?
3: Karena pemberitahuannya baru hari ini dan kemarin itu kak, jadi untuk Senin depan itu masih kayaknya masih belum dikonfirmasi yang jelasnya gimana. Ya tapi kan sebelumnya kami kalau misalkan pagi masuknya jam 6.45, sekarang 7.30 ya. Terus pulangnya lebih cepat juga. Awalnya itu jam 3 jadi jam 1 gitu.
0: Seneng gak kalian karena kabut asap? Apa lo, aduh gak bisa deh, aku kayaknya harus anak sekolah banget, aku lebih suka di sekolah pada di rumah gitu.
2: Jujur terganggu kak. Percuma juga walaupun enggak. Ya menurutku itu hal yang percuma kalau misalkan kita terpaksa ya harus pulang lebih cepat, mempersingkat waktu belajar hanya karena musim asap, yang dimana seperti kita tahu sendiri ya, dari awal tadi aku sudah bilang banyak sekali masyarakat sudah tahu ada musim asap masih membakar sampah dan membiarkan banyak sekali asap.
0: Malah tuh kayak jadi aji mumpung, masih asap nih.
2: Iya. Ya seharusnya itu kita bisa menghirup udara segar dan menikmati masa sekolah. Betul. Kita malah kita harus menghadapi masalah baru.
0: Oke, Nando tim yang gak setuju sebenarnya. Kalau ada yang setuju ya.
3: Aku juga termasuk nih setuju juga kak. Pastinya terganggu ya, karena tambah lagi kan bisa sakit-sakitan juga mungkin.
0: Oke, teman-teman berarti banyak yang bapil batuk pilek kayak kayak teman kalian ini gitu.
3: Kayak dokumentasi.
0: Banyak gitu ya di sekolah.
3: Betul.
0: Aduh kasihan banget. Iya, semoga cepat memulih Kalimantan ya teman-teman dua. Karena aku lihat gak cuma di Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan, Timur, Barat tuh lagi pada dikepul sama kabut asap teman-teman dua. Oke, rumah kalian juga aman? Enggak ya?
3: Enggak kan.
2: Pastinya tetap terkena asap.
0: Aku tiap bangun pagi mau buka jendela, buka pintu, ngirup udara segar dengan keadaan cuaca yang benar-benar mengepul kayak gitu, aku selalu ingat anak-anak yang sekolah kayak mereka berangkat dalam keadaan langit masih gelap, terus tambah gelap gara-gara kabut tuh, jadi kayak wah kasihan sekali gitu.
3: Mana Palangkaraya juga dikenal yang pertama ya, paling parah sih katanya dikenal kak sekarang.
0: Nomor satu ya kita ya.
3: Nomor satu.
0: Iya benar-benar sekali mantan. Setuju banget.
3: Parah.
0: Iya, semoga cepat membaik aja. Kalian ada ini enggak? Kegiatan gerakan bagi-bagi masker? Belum.
3: Belum.
2: Cuma sudah dihimbau.
0: Semoga mungkin razia yang gak pakai masker disuruh balik jangan sekolah ya. belum ya
2: belum dari itu.
0: Belum, karena aku melihat banyak orang masih teman-teman yang gak pakai masker. Itu aku gak ngerti sih gimana, apakah mereka tidak menciumkan bau asap?
2: Ya saya juga kurang paham.
3: Atau malas
2: kan? Atau mungkin malas ya.
0: Malas sih kayaknya ya. Oke teman-teman, kita back to lagi ngomongin tentang dibalik selempang duta sekolah. Berarti kan kalian ini kan jadi contoh ya di antara teman-teman yang lain.
2: Betul.
0: Fernando, kamu udah kelas 12. Apa nih yang udah kamu lakukan buat kedepannya? Apakah kamu udah daftar PTN kah? Atau kamu udah berburu scholarship mana nih yang pengen kamu ambil?
2: Oke, untuk persiapan kuliah ya berarti ini ya. Untuk kedepannya ketika aku sudah mau lulus SMA ini, aku sudah mau masuk ke PTN teman-teman, perguruan tinggi negeri ya. Dan persiapan aku itu dimulai dari mencari sertifikat teman-teman. Itu penting. Kenapa? Karena dengan adanya sertifikat itu seperti poin plusnya kita ya. Selain nilai, yang terutama itu pasti nilai ya, Nah, cuman sertifikat ini aku utamakan dulu ketika kelas 10 sama kelas 11, karena ketika kelas 12 itu sudah masa-masa yang benar-benar kita harus sudah memfokuskan ke bagian selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah nilai. Untuk nilai, aku selalu mematokkan diri aku itu menyesuaikan dengan kemampuanku juga terhadap beberapa bidang, dan juga memastikan nilai aku itu tidak jomplang, teman-teman. Nah, misalkan nilainya nilai paling rendahnya 78, kalau bisa aku ada di atas 85, seperti itu teman-teman, dipaktokan segitu. Teman, jangan juga yang dipush sampai benar-benar harus dapat 100 terus, itu akan justru
0: bisa stres ya.
2: Dan pressure juga ke diri kalian sendiri. Tetap aja sesuai kemampuan kalian, namun kalau misalkan bisa di drilling lagi lebih, boleh teman-teman drilling lebih lagi dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, yang terakhir yang sedang aku alami saat ini yaitu mempersiapkan untuk SNBP dan SNBT. Seperti yang kalian tahu, SNBP sekarang itu sudah menggunakan TKA, sistem TKA. Jadi sekarang aku lagi mempersiapkan TKA dan juga sudah mempersiapkan UTBK juga. Sedang drilling soal aja sih sekarang ini. Untuk materi kayaknya sudah paham beberapa ya.
0: Oke. Mau di-spill enggak Nando masuk sekolah kuliah apa? Bisa tanya-tanya aja ya. Kalau Adele ada enggak yang udah dilakukan dari sekarang?
3: Oke, mungkin kalau misalkan dari aku itu mungkin baru-baru kelas 11 juga, mungkin beberapa bulan ini itu yang aku siapkan, mungkin masih meriset sih Kak, mencari kayak aku nih sebenarnya sanggup gak ya buat masuk ke sini, terus juga sebenarnya yang pengen aku kejar tuh yang mana, mungkin masih meriset aja untuk sekarang, tapi aku tetap menjaga kestabilan nilai aku juga, terus juga tetap menjaga nilai-nilai yang ingin aku kejar gitu mungkin ya.
0: Iya, karena persiapannya masih panjang ya.
3: Iya, persiapannya lumayan masih panjang.
0: Iya, semangat buat kalian berdua. By the way, ada komentar dari WhatsApp. Halo, jaga malam, ini ada Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Halo Mas Teo. Jauh banget dengerin kita. Mau tanya nih, adakah stigma atau anggapan keliru dari teman-teman tentang tugas seorang duta sekolah? Misalkan kayak duta sekolah itu dianggap jadi satpam sekolah kah atau apa gitu, ada enggak?
3: Kalau misalkan sejauh ini belum ada dengar sih Kak, mungkin pastinya ada mungkin ya orang yang beranggapan kalau misalkan jadi duta ini ngapain sih gitu loh, kayaknya gak perlu-perlu amat gitu ya. Kelihatannya gak ada kerjaan juga, mungkin palingan sosialisasi aja, dan juga mungkin sosialisasinya gak terlalu penting gitu loh. Tapi untuk sampai ke kami itu masih belum ada, syukurnya.
0: Mereka kayaknya takut
3: ya. Takut sama Kanando mungkin.
2: Yang berubah. Mungkin ya, karena penampilannya berubah seperti ini, mereka juga takut-takut ya. Aduh,
3: gak bisa.
0: Kalau Nando ada gak? Belum ya.
2: Kalau untuk stigma sih, untungnya saat ini puji Tuhannya Madaraya tidak ada komenan apapun. Namun mungkin ada beberapa stigma yang menganggap duta itu nggak ada benefitnya, teman-teman. Padahal sebenarnya ya, dari pengalaman aku sendiri, justru duta ini penting loh untuk diikuti di masa SMA, ataupun ikut pembekalannya pun juga penting, ikut sosialisasinya juga penting. Kenapa? Karena di masa kuliah nanti atau perguruan tinggi ataupun juga misalkan sekolah kedinasan dan segala macamnya, apapun prospek kerja kalian, kalian itu perlu yang namanya soft skill nih teman-teman. Nah, ini juga aku lupa aku mention sebelumnya. Jadi untuk aku, duta ini penting, duta ini tetap ada benefitnya bagi kita semua, dan gak cuman bagi kami yang duta-duta aja, bagi teman-teman yang merupakan siswa-siswi biasa yang ikut sosialisasinya ataupun ikut meramaikan ataupun menjadi seorang yang merelaikan dirinya kepada kami juga untuk sekedar sharing-sharing atau curhat-curhat, itu penting teman-teman adanya duta. Kenapa? Kami sebagai seorang teladan, seseorang yang sudah dibekali dengan berbagai macam soft skill, dapat menyalurkan nih ke teman-teman sekalian apa aja sih soft skill yang sebenarnya sedang diperlukan. Seperti yang sekarang kan kayak public speaking itu perlu ya Kak, sama manajemen waktu juga, dan juga networking itu juga perlu, bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama teman kita, dengan berbagai macam stakeholder yang ada di sekolah. Jadi menurut aku, kalau ada yang stigma bilang duta itu gak ada benefitnya, itu aku tolak aja teman-teman, karena benefitnya justru ada dan pasti bakal dipakai banget ketika kalian sudah kuliah, kerja, mungkin sekolah tinggi nanti dan sebagainya macamnya. Seperti itu Kak.
0: Oke, gitu ya Mas Tio. Thank you banget pertanyaannya. Oke, by the way Demam Pro 2 enggak terasa banget ternyata kita ada di 6 menit lagi ya. Yeah. Mungkin Nando sama Adel ada pesan enggak buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan kita biar bisa kayak kalian memaksimalkan masa muda. Apalagi sekarang ini kan eranya digital gitu ya. Orang-orang tuh mungkin lebih asik di dunia digital. Menarik diri atau mungkin banyak kafe sekarang buka 24 jam orang-orang lebih banyak cari senang-senangnya aja gitu. Gimana caranya biar kayak kalian? Aku melihat kalian tuh have fun, senang sama masa muda kalian tapi tetap produktif dan positif.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Siapa nih Adel apa Nando dulu?
2: Mau kamu atau kamu kah?
3: Bebas. Oke, kalau misalkan dari aku ya, mungkin kalau misalkan untuk anak remaja seperti aku juga sama kok teman-teman, aku masih bisa menikmati masa muda aku. Tetapi kita jangan lupa juga untuk manajemen waktu, karena kalau kata kita anak remaja sekarang tuh hidup kita tuh makin serius. Jadi kita tuh tetap menjalankan tugas kita sebagai remaja juga, mempunyai planning juga. Mungkin kalau misalkan kalian masih kelas 10 atau kelas 11, banyakin riset untuk dan manajemen waktu juga untuk memanfaatkan hal tersebut untuk kedepannya, karena kita tidak tahu ya masa depan kita seperti apa. Jadi tetap semangat untuk kejar apa yang kalian mau. Terus juga kalau misalkan tentang nongki ya, mungkin untuk di Kota Palangkaraya masih kabut asap juga, dan tetap kalian jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Terus juga jangan sering-sering keluar rumah atau nongki juga, karena bisa memicu penyakit dan sebagainya gitu.
0: Yep, setuju. Nando.
2: Oke. Kata-kata dari aku ya, mungkin untuk menutup segmen ini, bagi teman-teman yang kembali lagi yang seperti yang aku bilang tadi, ada yang berpikir ah, duta itu gak ada benefitnya. Sebenarnya penting bagi kalian sadari bahwa masa SMA itu bukan hanya sekedar untuk mempersiapkan diri kalian sendiri untuk ke tingkat selanjutnya, tapi mempersiapkan diri kalian sendiri untuk nanti ketika kalian sudah menjadi orang yang sudah mumpuni, orang yang sudah berperan aktif dalam masyarakat. Nah, seperti itu. Dan untuk berperan aktif dalam masyarakat itu tentunya gak semena-mena dengan hal-hal yang biasa saja. Perlu adanya namanya soft skill yang tadi yang aku sampaikan. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama gunakan masa muda ini, jangan hanya untuk berleha-leha dan untuk ya nongki-nongki aja ya seperti tadi. Mending lebih baik untuk pelajari deh soft skill-soft skill. Mungkin lebih sering curhat-curhat sama kami juga boleh. Kami open aja kok. Wah. Di DM kami ya.
0: Caranya DM kemana?
2: Ah, boleh DM ke
3: IG dua-duanya.
2: IG kami dua-duanya. Oh, oke. Okay. Mungkin nanti akan di-share yes, atau gitu. Bagaimana. Ya, boleh sharing ke kami. Oh tuh anak-anak SMA 2, aku terbuka banget kok. Walaupun muka aku kelihatan tegas, aku ramah aja teman-teman. Bagi ya, teman-teman yang mau ngobrol sama aku.
0: Kalau Nanda mukanya gak seseram itu ya. Dia fun aja kok. Iya.
2: Iya. Dan
0: emang apa nama Instagram kalian ini di Duta ada gak?
2: Oh, kalau Duta ada
3: IG Duta mungkin ya, maksudnya Duta SMA Negeri 2 Palang

0: berdampak positif ya bagi masyarakat sekitar. Nah, kami mencari orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Orang yang memiliki niat, orang yang memiliki vision atau impiannya di dalam masa SMP-nya untuk bisa berperan aktif nih di masyarakat dan berdampak positif juga seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen semasa SMA kalian itu bukan hanya sekedar leha-leha saja, tapi ingin juga berdampak positif bagi masyarakat, Duta Semada ini tempat yang tepat bagi kalian. Asik.
1: Seperti itu. Kan kita udah ngobrol dua pas banget, udah mau pukul 21 waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat Nando sama Ade udah meluangkan waktunya. The next nanti kakak undang boleh ya?
0: Iya, boleh banget. Part 2 boleh.
1: Oke, ajak nanti duta barunya ya.
0: Siap. Boleh.
1: Berarti siap. Nando sampai kapan di sini di Palangkaraya?
0: Ya, kita lihat aja nanti.
1: Misalkan lulusnya belum ya? Belum. Masih tahun depan ya?
0: Iya, masih tahun depan.
1: Masih panjang nih teman Pro 2.
0: Masih panjang.
1: Oke, semangat bertugas buat Adel, Nando dan teman-teman duta, Rafael juga. Nah, buat kamu teman Pro 2, thank you banget udah dengerin obrolan jam kos kita kali ini, dan seperti biasa pukul 21 kita akan hadirkan ada musik aktif. Kali ini ada Kute Mandelika dari Cilokak. Kita bertiga pamit. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam Demam Pro 2. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi by the way, Demam Pro 2, sekarang kita udah ada di program Cerita Cinta, Ceritain Cinta Kamu dan Request Lagu. Tadi halo kakak, halo. Baru aja Amala buka, udah ada nih yang komen-komen. Ada Kak Aptabi juga. Nah Demam Pro 2, kita lagi live di TikTok Official Pro 2 Palangkaraya. Jadi kalau misalkan Demam Pro 2 pengen ngeliat nih siapa sih yang lagi siaran, atau misalkan kamu pengen langsung tahu gimana situasi kondisi studio malam hari ini, kamu bisa langsung move ke TikTok kita. By the way, teman-teman berdua, please banget buat curcol ya. Kali ini temanya apa ya? Temanya teman-teman berdua aja deh yang nentuin. Bingung ya. Temanya kali ini adalah persahabatan jadi cinta. Terlalu template ya teman pro 2. Intinya apa aja deh berhubungan dengan cinta. Update story love kamu, gak usah kita temain aja malam hari ini. Sharing plus request lagu. Kayak tadi teman kita udah ada request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Katanya cinta dia hari ini update-nya itu masih single, aka belum sama siapapun. Nggak apa-apa ya teman pro 2. Siapa tahu teman-teman pro 2 yang lagi nontonin kita, salah satunya ada yang kecantol nantinya. Jadi biro jodoh. By the way teman pro 2, komen-komen aja, atau mungkin kamu bisa join di TikTok kita di 0811523924. Kali ini kita diajak nostalgia nih teman-teman berdua sama lagunya Virgo, Ada Surat Cinta untuk Starla.

Ya bro, juga teman terbaik kamu masih di cerita cinta. Ramai banget ternyata live malam hari ini. Thank you banget teman pro 2. Please tetap stay tune ya sampai nanti pukul 22. Tadi ada Kak Spektra. Keren, dulu cuman bisa dengerin suara host, sekarang bisa sapa hostnya langsung. Kak Spektra dengerin pro 2 dari kapan by the way? Kita udah live TikTok tuh dari tahun awal tahun 2025. Jadi harusnya udah lama ya ngelihatnya teman pro 2. Terus ada lagi nih dari Kakak Za, request hapus aku dari Niji Kak. Oke, habis ini bakal kita cariin ya. By the way teman pro 2, komen dong gimana update story love kalian. Wah, udah ada 6 orang yang bergabung, keren banget. Komen update story love kalian dong teman pro 2. Habis itu baru request lagu. Nanti yang curcol bakal amala puterin lagunya. Kayak teman kita tadi ada yang request lagunya Sang Dewi dari Liodra. Oke, habis ini langsung kita puterin.

0: sekolah serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Oke, teman Prodi, itu dia tadi requestan dari Kakak Za mengalir, apa nih nama username TikToknya. Pokoknya itulah teman Prodi yang udah request lagunya Niji Hapus Aku. Ini tuh lagu tahun 2006 ya. Jadi dapat dipastikan kayaknya request-request lagu ini tuh bukan anak-anak Gen Z kayaknya. Teman Prodi, masih ada sekitar 40 menitan lagi buat kamu curcol, curhat, update story love kamu plus request lagu. Tadi ada yang komen, Kamal dapat salam dari Fajar katanya. Lucu ya kalau penyiar dapat salam tuh lucu, teman berdua. Fajar nih Fajar yang mana ya? Aku kenal Fajar tuh teman kerja aku dulu sih waktu di TVRI. Bener bukan sih? Kalau iya salam ya, semangat bekerja buat kita semua. Apalagi di musim kabut kayak sekarang, kayaknya kesehatan tuh menurun teman Produa. Jadi jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. By the way, kalau misalkan teman-teman TikTok belum ada yang curcol, udah ada nih teman WhatsApp kita di 0811523924 dari Kakak Edo. Katanya cerita cinta aku malam hari ini isinya benar-benar berasa kehilangan padahal belum ada kata usai. Kenapa tuh? Boleh diceritakan lebih spesifik ke Edo? Terus request lagunya Senja dan Pagi dari Alfi Rap, itu aja Kak buat dia yang di sana. Thank you juga udah komen ya. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat join di live TikTok official kita. Malah live-nya bentar aja. Kadang tuh biasanya kalau udah rame, udah mau jam 10, udah mau end live, baru kita rame ya teman Pro 2. Kalau sekarang baru berenam nih yang gabung. Jadi buat teman Pro 2, yuk buruan, masih ada sekitar 40 menit lagi. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, okay, Pro 2 teman terbaik kamu. By the way teman Pro 2, ini ada komentar lucu dari TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Wah, yang join banyak ya teman Pro 2, thank you banget. Amal kalau misalkan banyak yang join makin semangat live-nya. Tapi kita live-nya enggak lama-lama sampai jam 10 aja teman Pro 2. Tadi dari tahu gejrot katanya jangan jatuh cinta di kota Palangkaraya, nanti berujung patah hati. Kenapa ya kalimat itu tuh selalu diulang-ulang sampai-sampai aku tuh pernah ada teman aku dari luar Kalimantan, terus dia pengen jatuh cinta di sini, terus dia nanya, malah kenapa ada kalimat ini ya, aku jadi takut, kata dia. Itu tuh kalimat-kalimat yang kalian lontarkan itu teman Pro 2 secara tidak langsung bikin orang tuh jadi takut jatuh cinta sama orang-orang Palangkaraya. Padahal kan orang-orang Palangkaraya tuh isinya banyak jomblo-jomblo yang berkompeten gitu. Maksudnya bagus kalau misalkan diambil pasangan sebenarnya. Jadi mungkin banyak cerita yang pedih kali ya. Kalau menurut aku sih, karena Palangkaraya itu kan isinya yang meramaikan teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya, yang mereka tuh domisili aslinya tuh bukan di sini. Jadi kalau misalkan udah selesai kuliahnya atau nggak dapat kerja di sini, ya udah balik ke kampung halaman, entah itu dipanggil orang tua atau mungkin mencari peruntungan di kota lain. Jadi rentan untuk putus cinta kalau misalkan kepentingannya udah selesai gitu deh teman Pro 2. Tapi buat teman Pro 2 boleh dong curcol ya, yang benar-benar curcol. Karena ini nama programnya cerita cinta, tapi dari tadi belum ada nih yang cerita cintanya teman Pro 2. Terus tadi ada juga dari Kak Re, katanya request lagunya The Smith dari The Smith dengan judulnya There Is a Light That Never Goes Out. Habis nih bakal kita peterin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, ini Pro 2 teman terbaik kamu. Dari tadi ketawa ya lihat komen-komen dari teman-teman Pro 2. Ada yang bilang Kamal udah enggak bisa ngomong ya. Bisa kok ya. Cuman aku tuh bingung teman Pro 2. Jadi PC buat live TikTok tuh kan di sebelah kiri ya. Terus dulu tuh bisa kita tuh ngobrol walaupun kita lagi enggak on mic atau kita lagi enggak on air. Jadi mic-nya lagi dimatikan tuh kita masih bisa ngomong. Tapi entah kenapa settingannya udah diatur-atur juga. Tetap aja gitu. Kita kalau mau ngomong tuh ya pada saat kita lagi talk kayak gini teman Pro 2, pada saat mic-nya lagi dihidupkan. Gitu. Jadi agak PR ya. Makanya dari tadi ngebalasin komentar dari teman-teman tuh via chat. Sorry ya teman Pro 2. Tapi by the way, tadi udah ada yang request lagu. Hai Jen. Jadi kecewa deh aku, maaf ya teman Pro 2. Yaudah jangan kecewa, request lagu aja. Atau mungkin kalian perlu someone to talk ya teman Pro 2, talking aja di kolom komentar kita. Karena kita live tinggal 13 menit lagi. Tadi udah ada teman kita dari Kak Maui. Hai Kak Maui, ini kepajar ya. Request lagunya I Know dari sesi potret. Oke, ini lagunya sedih banget teman Pro 2. Padahal tagline kita malam hari itu adalah jaga malam jangan galau malam-malam. Tapi gak apa-apa, kita puterin aja. Terus tadi ada juga dari kakak siapa tadi ya, Spekta atau siapa tadi, request lagunya Sadrah dari For Revenge. Oke, terus ada juga Kak Re, thank you banget yang dari tadi tap-tap layar udah 3,5 nih teman-teman Pro 2 yang lagunya malah puterin, tolong dong bantu tap-tap sampai 10.000. Request lagunya Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. Oke, okay, lagunya habis ini bakal kita puterin. Wih, langsung di like-like, thank you. Ada Jen juga nih, penyiar kita yang join. Terus ada siapa lagi ya? Kalau misalkan teman Pro 2, oh ada Kak Uluh Dayak juga. Ini aku kayaknya enggak asing deh sama user TikTok-nya. Siapa ya ini ya? Sepertinya teman aku deh, tapi aku lupa teman di mana. Intinya thank you banget udah join live TikTok kita dan meramaikan teman Pro 2. Jangan lupa juga sambil request lagu dan curcol. Tadi ada yang curhat katanya dekat sama orang tapi akhirnya hubungannya kandas. Menurut aku itu wajar sih, lagi seleksi. Mendingan diudahin di awal-awal aja daripada udah lama menghabiskan waktu bahagia bersama, nanti pas udah selesai repot PR melupakannya teman Pro 2.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, Pro juga teman terbaik kamu. Gak terasa banget udah 60 menit cerita cinta nemenin kamu. Thank you banget buat teman-teman kita yang udah tap-tap layar dan udah masih tetap stay tune selama 60 menit di live TikTok official Pro 2 kita, atau mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di FM 92,4 MHz. Intinya teman Pro 2, buat kamu ya, cinta tuh gak selalu berakhir dengan kata selamanya. Ada yang hadir buat menetap, tapi ada juga yang datang hanya untuk mengajarkan kita gimana rasanya kehilangan. Tapi apapun akhirnya, setiap cerita cinta pasti pernah punya alasan buat diperjuangkan. Jadi buat kamu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan

terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandang Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

timur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Ya bro, dua teman terbaik kamu. By the way, sekarang udah pukul 22 di menit ke-13 waktu Indonesia Barat. Teman bro dua, sekarang waktunya kita sleep call ya. Tapi sleep callnya bukan aku sama kamu aja. Kita bareng sama teman-teman bro dua. Ini teman bro dua di program sleep call. Jadi kalau misalkan teman bro dua pengen curhat, boleh banget ya. Karena kadang kalau gak semua orang tuh punya someone to talk everything. Jadi ceritain aja di program ini, teman bro dua, selama 60 menit ke depan. Dan selamat malam juga buat kamu yang masih tetap stay tune. Kita masih bakal hadirkan dengan rangkaian lagu-lagu yang menenangkan di malam hari ini. So, kita putarin dulu ada lagu One My Love dari Jara.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya bro, dua teman yang terbaik kamu di program Sleep Call. Kali ini udah ada teman kita Kak Sinta. Katanya hari ini itu benar-benar padat banget dari pagi sampai sore, terus dilanjut malam gak ada berhenti-berhentinya. Pas banget lagi dengerin Pro 2 di mobil, keliling-keliling aja muterin Palangkaraya. Kalau kata orang, kalau misalkan lagi capek kerja, itu jangan langsung balik ke rumah biar energi negatifnya hilang dulu, emosinya udah netral dulu, baru deh balik ke rumah dan menyambut keluarga. Kebetulan besok cuti sampai seminggu ke depan. Wih, enak banget ya, kerasa banget vibes mau cutinya. Memang teman produk, kalau kita mau cuti, mau libur panjang, itu biasanya hamin satunya benar-benar dibikin sibuk banget, bahkan hamin beberapa jamnya aja tuh juga sibuk, belum lagi habis selesai kegiatan di luar, di kantor misalkan, balik ke rumah persiapan mau cuti, entah itu mungkin mau bepergian, mau ke acara nikahan. Tapi by the way, hari ini teman aku ada dua orang yang cuti, terus Kak Sinta juga cuti. Kenapa orang-orang lagi pada rame cuti ya dengan pada dua, padahal lagi kabut asap, jadi kayak susah mau kemana-mana. Cuman kalau teman aku yang satunya tuh dia cuti karena ada nikahan kakak sepupunya, satunya lagi cuti karena udah lelah gitu ya. Gak tahu sih, malah nebak aja. Tapi memang kalau dipikir-pikir, waktunya pas sih cuti di bulan Agustus untuk selesai dari kegiatan 17-an yang begitu banyak dan padat merayap gitu ya. Jadi mendingan kita merayakan kemerdekaan dengan cara merenung, atau mungkin kamu pergi ke tempat-tempat bersejarah. Pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran kayak gitu? Kalau Amal sih kepikiran ya, teman Pro 2 pergi ke tempat-tempat yang sejarahnya tuh ada zaman, pokoknya Indonesia banget deh teman Pro 2 waktu zaman-zaman dulu, sambil belajar, sambil cuti, refresh, gak mikirin apapun, tuh kayaknya enak banget ya. By the way, jangan kemana-mana, kita masih ada di program Sleep Call, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi Pro 2, teman terbaik kamu. Udah pukul 11 waktunya kita ada di program Jazz Music. Selamat malam dan selamat tidur buat teman Pro 2 yang pengen tidur. Nanti kita tutup siaran di pukul 23 di menit ke-58 waktu Indonesia Barat. Dan habis itu kita bakal akan hadirkan esensi buku dengan judul Melogika Rasa.
1: Esensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah
yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumi Take Koga. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026, saya Ahsanu Amala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terima kasih, salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Jumat 21 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baiknya berwudu, menghadap ke arah kiblat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Qur'an redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang kau larang. Wa bi fadlika amman siwak. Dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang kau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika an mansiwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 5.

cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sorek di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Hey Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kabar semangat datang dari cabang olahraga tenis meja tanah air. Tim tenis meja Indonesia resmi mengusung target tinggi dengan membidik posisi 8 besar pada ajang bergengsi Asian Games 2026. Target ini jelas menjadi tantangan besar sekaligus bukti keseriusan para atlet kita untuk bangkit dan bersaing di level Asia. Dengan persiapan matang dan porsi latihan yang makin intensif, para petenis meja terbaik bangsa siap memberikan performa paling maksimal demi mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Info selanjutnya teman berdua, kabar gembira lagi dan membanggakan datang dari panggung hiburan tanah air. Trans Entertainment ini resmi mengepakkan sayapnya sebagai promotor untuk tur konser grup band ternama The Massive yang bertajuk Asian Home Run. Kolaborasi epik ini siap membawa aksi panggung Rian dan kawan-kawan untuk menyapa para penggemarnya di berbagai kota di Asia. Gebrakan Trans Entertainment sebagai promotor tur Asia ini makin membuktikan kalau industri hiburan Indonesia punya standar yang makin profesional dan siap bersaing di kancah internasional. Buat kamu para Massivers, pastinya udah gak sabar untuk menunggu kejutan panggung dan deretan lagu-lagu hits yang bakal dibawakan oleh band The Massive. Demikian Info Pro 2.

0: hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi bareng aku Ranab Tobing, announcer kesayangan kamu. Wah, di Selamat Pagi Pro 2. Ya, program yang paling hangat buat memulai hari dengan energi super positif ya. Gimana dengan tidur kamu tadi malam? Lumayan nyenyak atau malah kebangun gara-gara mikirin deadline pekerjaan yang numpuk ya? Atau kegiatan hari ini kamu masih agak ragu gitu ya? Tapi tenang aja, hari baru itu selalu membuka kesempatan baru buat kamu memperbaiki segalanya. Percayalah, hari ini akan indah apabila kamu ya mengawal pagi dengan berpikiran positif. Iya, kalau udah pada positif aja, wah, semua akan berjalan seperti air yang mengalir. Udah pada siap menghadapi rutinitas hari ini? Pastikan pikiran kamu dalam kondisi jernih ya, dan hati kamu penuh semangat, karena hari kamu bakal berjalan seindah dengan cara kamu yang memulai pagi ini. Ya, pagi ini sukses, sukses. Pagi ini kamu bisa menghadap mantan ya dengan berani buat bisa ngelupain dia gitu. Tapi kalau kamu sama dia belum punya pacar, hadapi dengan senyuman untuk minta balik. Minta balikan pagi-pagi ya, udah ketok-ketok pintu kos pacarnya. Kayaknya itu pengalaman pribadi penyiarnya dulu gitu ya, atau teman Pro 2 juga sedang menghadapi kondisinya sama seperti aku dulu. Iya. Jadi buat kamu teman Pro 2, aku bakal update dulu info cuaca ya di pagi hari ini buat kamu. Tahu nggak sih ya, dan kamu pasti udah tahu, kabut asapnya tuh makin tebal karena kebakaran di Palangkaraya itu membabi buta gitu ya. Jadi jangan bakar sampah dulu, buang sampah ke tempat pembuangan sampah gitu. Mantan gimana nih, mantan dibuang juga? Buang ke orang tuanya ya. Oke, tempat berdua, info cuaca buat kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, kondisinya udara terpantau kabur ya untuk saat ini, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Sementara untuk tingkat kelembapan udara ini berada di angka 42 sampai 83%. Kondisi udara kabur serta suhu yang cukup terik di siang hari ini perlu kita antisipasi bersama ya. Pastikan kamu selalu memakai masker saat berkendara ya di luar ruangan nantinya untuk menjaga pernapasan, serta penuhi asupan air putih biar tubuh kamu nggak gampang dehidrasi. Tetap utamakan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas kamu hari ini. Semangat bareng Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

dengan semangat 45. Ya, Teman Pro 2 menyikapi kondisi udara di Palangkaraya yang kabut asap itu terpantau semakin tebal. Jadi kita sebagai warga ini dihimbau untuk lebih ekstra ya dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Sebagai anak muda, kamu juga harus ngingatin ortunya pakai masker. Apa nggak kebalik? Biasanya anak-anak ya yang diingatin, tapi nggak apa-apa. Anak muda sekarang tuh udah punya pemikiran sendiri ya buat kesehatan sendiri. Kadang ortu juga sih bisa lupa gitu kan ya. Jadi kita perlu perhatian, bukan ngingatin ya, bukan nasehatin, eh pah gini-gini ntar gini, enggak, jangan juga gitu. Jadi kamu bawa masker langsung kasih, itu salah satu yang namanya perhatian buat ortunya ya. Siapa tahu setelah kamu ngasih masker buat ortu ada tambahan uang jajan ya, yang ujung-ujungnya ya gitu. Karena kondisi asap yang kian pekat ya, ini rentan banget sih ya memicu gangguan pernapasan. Aku aja sudah gak enak banget nih ya, tenggorokan udah merasa kering, napas sudah engah-engah gitu ya. Jadi gangguan pernapasan tuh kayak ispa, iritasi mata, terus tenggorokan tadi kering ya. Jadi buat kamu usahakan membatasi aktivitas di luar ruangan kalau tidak mendesak. Kalaupun terpaksa harus keluar, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Maskernya dirapetin, diikat ujungnya biar nggak kelepas. Perbanyak juga minum air putih ya, air putih hangat, dan jangan lupa sarapan pagi. Aduh itu, gimana sih, aku kok lupa ya sarapan ya. Biasanya kalau via pagi hari siaran tuh ada aja orang rumah tuh nyiapin sarapan pagi ya, bawa apa tuh nama sebutannya tuh ya, kotak makan aja lah. Tapi karena emang kabut asap itu udah pelan-pelan masuk ke dalam rumah, konsentrasi buyar. Jadi bukan cuma karena ispa. Jadi buat malas aja gitu kan ya. Masuk ke ruangan, masuk ke rumah, asapnya terus masuk ke kamar. Jadi membuat mager orang rumah kayaknya nih. Jadi buat Teman Pro 2, kalau kamu sudah tidak enak badan ya, segera untuk konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat kalau mulai kurang pahit. Kurang sehat ya. Kesehatan kita itu adalah prioritas utama. Jadi tetap waspada ya, dan saling menjaga sesama itu penting banget. Kalau teman kamu gak bawa masker, kamu langsung kudu sebelum berangkat dari rumah bawa masker satu kotak ya. Ini salah satu buat kamu bisa ngasih perhatian ya sama teman-teman yang ada di sekitar kamu. Baiklah Teman Pro 2, ini dia lagi lagu berikutnya dari Marcel Siaan, Sesuka Hatimu di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Si adik kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
2: Kuncinya bukan dilarang total ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adik papa udah aktifkan fitur parental controlnya nih.
1: Parental control? Caranya gimana tuh pa? Susah gak?
2: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
1: Wah, canggih dan praktis ya, Pa. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
2: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 92,42 teman terbaik kamu. Lagu yang baru aja kamu dengerin dari Isyana Saraswati, Gelora. Pastinya satu tren energik yang siap bikin ketukan kaki kamu tuh gak bisa berhenti bergoyang. Kalau dengerin lagu ini ya, wah, bisa bikin semangat, ceria yang habis putus atau yang habis ada problematika. Emang itu biasa banget ya teman Pro 2, jadi gak usah terlalu kamu mikir sampai stres banget ya. Jalani hidup ini lagi karena hidup itu terus berlanjut. Nah, buat kamu yang lagi OTW ke tempat kerja, menuju kampus, kantor ya, dan mau kemana aja, tetap utamakan keselamatan kamu, jangan terburu-buru ya, karena yang penting kamu sampai tujuan dengan selamat, begitu ya. Jadi harus patuhilah lalu lintas, hargai pengguna jalan ya, dan jangan lupa pakai helm atau sabuk pengaman buat kamu ya, agar perjalanan kamu tuh bisa merasa aman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
6: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu.